0: Dan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
2: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
3: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
2: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: salah satunya pengaturan air, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita Pak Wali selalu menyampaikan hal yang sama, namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami dinas perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat terutama pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan Pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khotib.
16: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan yang besar itu pasti dikeluarin semua karena kalian tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh, begitu masuk pesawat itu harus di nggak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
18: Sepertinya mereka termasuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
17: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, terima kasih untuk kebersamaan bersama kami RRI Pro serta Huna. Pendengar kami alihkan perhatian Anda untuk informasi pengumuman berasal dari Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Misi Nusa Utara Tahuna Adventist Academy. Ditujukan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah SMP atau SMA di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Dengan hormat, melalui surat ini kami informasikan bahwa SMP atau SMA Advent Tahuna akan membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan orang tua siswa dapat mendaftarkan anak usia sekolah SMP atau SMA yang akan dibuka mulai Senin esok, Senin 8 Juni 2026 sampai Jumat 10 Juli 2026. Kita sangat bersyukur sudah memiliki SMP atau SMA Advent yang berasrama di Tahuna sehingga setiap anak dari umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan, tempat tinggal dan kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang dibiasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial dan berbagai kegiatan kerohanian. Adapun dampak dari binaan asrama, beberapa anak yang datang dari luar kota termasuk kepulauan perlahan-lahan telah mengalami perubahan karakter yang signifikan menjadi lebih tenang, mandiri, dan rohani, serta memiliki keberanian untuk mengambil bagian pelayanan di setiap kegiatan rohani. Aktivitas asrama yang terprogram dengan pengaturan jam penggunaan HP, bermain, belajar, ibadah pagi dan petang, dan berbagai kegiatan rohani dan pembagian kerja memberikan perubahan karakter anak dan peningkatan nilai akademis. Perubahan karakter siswa yang tinggal di asrama telah mempengaruhi orang tua siswa lain yang ada di kampung untuk membawa anak-anak disekolahkan di sekolah Advent. Kami terus berupaya untuk menyediakan berbagai fasilitas sekolah

Baik pendengar RRI, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 tahun Adventist Academy. Persyaratan pendaftaran, pertama Alkitab, kedua surat keterangan lulus SKL 1 lembar, fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 4 lembar, fotokopi akta kelahiran 4 lembar, pas foto 3x4 4 lembar, serta fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar. Untuk spesial program Character Building Educare Group English Day Prayer Culture, ekstrakurikuler, Pathfinder, Pramuka, Ibadah, OSIS, Choir, Volley, Futsal, Badminton, Basket, Orkes, Drum Band. Fasilitas, ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, gedung aula, lapangan olahraga multiguna, asrama siswa, dining room, kantin, internet, antar jemput siswa. Dan sekolah ini adalah sekolah berasrama. Demikian informasi pengumuman pembukaan daftar penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2026-2027.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1
4: Laporan.
0: Aduh.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Pendengar RRI Pro 1, saatnya kita mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan lengkapnya informasi cuaca di hari ini akan dilaporkan oleh Prakirawan Gabriel.
3: RRI Pro 1
4: Laporan terkini.
6: Gabriel, silakan.
7: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perkiraan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian, pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya, pada malam hingga dini hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar.

antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 sampai 93%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 4 hingga 28 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dengan angin yang dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, serta memiliki kecepatan antara 19 hingga 45 km per jam. Demikianlah info perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Nahal Kepulauan Sangihe, dan Instagram kami, @info_cuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Pendengar RRI Pro 1, persembahan Kidung Rohani hadir saat ini untuk mengantar persiapan Anda untuk melaksanakan ibadah Minggu pagi di hari ini. Dan jangan Anda lewatkan sebentar siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gemis Jemaat Karmel Mahena. Sekali lagi, siaran langsung ibadah Minggu pagi di hari ini, Minggu 7 Juni 2026, akan disiarkan langsung dari Gemis Jemaat

pakaian yang sempurna. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pakaian terindah di hadapan Tuhan bermerek kemurahan hati.

Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

Baik, pendengar dari program Satu Tahuna, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Gemis Jemaat Karmel Mahena untuk menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi di hari ini, tanggal 7 Juni 2026, dan selengkapnya akan dilaporkan ataupun bersama dengan reporter Alexander Dalengkade.

0: Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Radio Republik Indonesia Tahuna. Hari ini Minggu 7 Juni 2026 akan menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi. Dan kali ini kami mengambil lokasi siaran langsung dari Gemis Jemaat Karmel Mahena. Dan nantinya sebentar ibadah akan dilayani oleh Kadim kita sekaligus Ketua MPJ Pendeta Noldi Mokotika STH. Dan untuk pembacaan Alkitab di sepanjang minggu ini, ibadah minggu pertama ini oleh Sinode Gereja Masjid Sang Yota Laut terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan untuk sebagai pendamping Kadim sebentar yakni Penatua Indri Singal. Untuk kostor dua orang perempuan dan laki-laki yakni Kolder Magakenung dan Silviana Kapiane. Sebentar bertindak sebagai keyboardis yakni Merdeka Menekking dan pro kantor sebentar yakni Diaken Evelyn Bawole di dalam ruangan gereja ini. Dan sebagai asistensi pelayanan pada ibadah minggu pertama ini di bulan Juni, tanggal 7 Juni, yakni asistensi dari PLK Ibu Tabita. Disampaikan bahwa Jemaat Karmel Mahena ini terdiri dari 4 kelompok. Sekali lagi, Jemaat Karmel Mahena terdiri dari 4 kelompok. Dan ini dalam persiapan di untuk melakukan kegiatan peribadahan di pagi hari ini. Anda mungkin mendengar suara pujian. Ini adalah persiapan di ruang pastori ya, di dalam gereja ya, di bagian belakang untuk ibadah persiapan ketika akan memulai peribadahan di hari Minggu pagi yang pertama ini. Sekali lagi yang akan bertindak sebagai kadim pada ibadah di pagi ini yakni Ketua MPC Pendeta Noldi Mokotika STH. Dan sebagai pendamping kadim Penatua, kita akan mengikuti sejenak. Jadi sebentar lagi ibadah akan segera dimulaikan. Dari siaran langsung RRI Tahuna dari Jemaat Gemis Karmel Mahena. Informasikan bahwa di jemaat ini hanya empat kelompok pelayanan. Kelompok pelayanan empat. Jadi kami konfirmasi tadi dengan Ketua MPJ sekaligus sebagai kadim di ibadah saat ini Pendeta Noldi Mokotika STH. Dan baik pemirsa dan juga pendengar, kita langsung saja bergabung bersama Jemaat Karmel Mahena untuk mengikuti ibadah minggu pagi di minggu pertama hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2026, langsung dari Jemaat Gemis Karmel Mahena. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
1: Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah di saat ini, saya akan membacakan warta jemaat yang lengkapnya sebagai berikut. Untuk ibadah Pelka Bapa akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026 bertempat di Rumah Keluarga Paparang Dalenehe pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. Pelka Ibu Esther dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 di Rumah Keluarga Mokotika Sangkuni pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. Pelka Ibu Tabita digabung dengan ibadah kelompok pelayanan 2 akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026 di Rumah Keluarga Kebaikan Mawali pukul 16.00 WITA atau pada jam 4 sore. Pelka Ibu Ruth digabung dengan ibadah kelompok pelayanan 3 akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 di Rumah Keluarga Kebenaran Lahieng pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. PLK Ibu Naomi digabung dengan kelompok pelayanan 4 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 di rumah keluarga Taulo David, dilaksanakan sesudah ibadah Minggu pagi. Untuk ibadah PLK pemuda dan remaja sudah dilaksanakan. PLK anak akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 di rumah anak Giovanni Tumadang pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore. Ibadah PLK lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 bertempat di gedung ibadah, dilaksanakan sesudah ibadah Minggu pagi. Untuk ibadah majelis pengurus kelompok dan PLK akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 di rumah keluarga Sasewehe Takaliwungan pada jam 4 sore. Untuk informasi pelayanan pada hari Minggu 14 Juni 2026 waktu 9.00 WITA sebagai kadim Pendeta Ibu Mestin Mua STH, sumber nyanyian NKB, liturgi Minggu yang kedua, asistensi PLK Ibu Naomi, majelis pendamping Penatua Ibu Hindri Singal, kiboris Bapak Deskri Tumadang, operator LCD Diaken Saudari Adrika Manekin. Sampul syukur yang masuk di saat ini, yang pertama syukur hari ulang tahun dari Bapak Yus Senggasi. Bapak yang terkasih menyampaikan sampul syukur sejumlah Rp200.000. Yang kedua, syukur hari ulang tahun dari Bapak Yohanes Makakendung yang ke-31 tahun pada tanggal 2 Juni 2026. Bapak yang terkasih menyampaikan sampul syukur berjumlah Rp100.000. Yang ketiga, syukur hari ulang tahun dari anak Geraldo Josias Habel yang ke-16 tahun pada tanggal 3 Juni 2026. Anak yang terkasih bersama dengan keluarga menyampaikan sampul syukur berjumlah Rp250.000. Yang keempat, syukur sembuh dari sakit dari Ibu Edwina Sasundu. Ibu yang terkasih menyampaikan sampul syukur berjumlah Rp200.000. Dan yang terakhir, syukur hari ulang tahun yang ke-52 tahun dari Ibu Anace Harinda pada tanggal 5 Juni 2026. Ibu yang terkasih menyampaikan sampul syukur berjumlah Rp100.000. Demikian warta jemaat yang dapat disampaikan di saat ini. Selanjutnya dipersilakan kepada pendamping kadim.
2: Pemirsa dan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di saat ini kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas perjumpaan yang tercipta di saat ini, sehingga kita boleh ada bersama di rumahnya yang kudus ini untuk boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam penyembahan. Dengan kasih jemaat diminta berdiri. Kita muliakan persekutuan ibadah di minggu yang pertama ini, dan jemaat menyanyi.

0: Pemirsa dan jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah di saat ini. Sekarang ibadah ini ditabiskan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam jumpa saudara-saudara.
1: Shalom, Tuhan beserta kita.
0: Nats pembimbing kita dalam persekutuan ibadah minggu yang pertama, Minggu 7 Juni 2026, terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
2: Kita sambut menyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 318 baitnya yang pertama, "Berbahagia tiap rumah tangga."

0: silakan duduk kembali. Pemirsa dan jemaat, di saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh grup Masamper Putra Oi Kumene Mahina. Disilakan.
1: Iya, pemirsa dan pendengar, setelah tadi ibadah dimulai, sebelum pernyataan tersebut akan kita ikuti pujian dari grup Masamper, ya. Grup Masamper yang ada di jemaat Karmel Mahina ini sudah mereka persiapan di depan mimbar. Baik, pemirsa pendengar, ini mereka berjumlah hampir 25 orang, ya. Grup Masamper dari jemaat Karmel Mahina ini akan membawakan pujian pada ibadah Minggu pagi 7 Juni 2026. Memang Masamper adalah bagian budaya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak hanya dilombakan tapi juga dalam puji-pujian dari setiap peribadahan. Dan kali ini grup Masamper ini sudah bersiap di depan mimbar untuk menyampaikan pujian pada ibadah Minggu pagi ini. Kita ikuti penampilan grup Masamper

0: Pemirsa dan jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, mari kita memeriksa kehidupan kita masing-masing menurut sorotan hukum Tuhan, sebagaimana yang tercatat dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12.
1: Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya.
0: Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong.
2: Jemaat diminta sekalian minta
0: bangkit. Saudara-saudara, setelah kita mendengar hukum Tuhan, kita pun menyadari ternyata kita tidak dapat mentaatinya secara utuh. Sebab itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berdoa. Di minggu pertama di bulan Juni tahun 2026 ini, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, Bapa pemilik kehidupan kami, bahwasanya oleh karena kasih pertolongan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan kehidupan masing-masing kami, maka di pagi hari ini, Tuhan, kami boleh dituntun oleh Tuhan dari rumah tempat kediaman kami masing-masing untuk boleh ada dalam satu persekutuan yang beribadah, memuji, memuliakan Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, penyertaan, bahkan pemberkatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menyadari semua kasih setia Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan, kami pun menyadari seringkali kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu. Kami hidup menurut apa yang kami kehendaki, kami melakukan apa yang diinginkan oleh hati kami, yang hanya membuahkan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, tertunduk kami di hadapan-Mu seraya memohon pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami sekiranya dapat memperbaiki diri kami, untuk kami sekiranya dapat membawa kehidupan kami lebih layak lagi di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Dengarkanlah setiap seruan pengakuan dosa daripada umat-Mu yang hadir dalam persekutuan ibadah di hari ini. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Ini semua pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa-dosa kami, kami berdoa kepada-Mu. Amin.
2: Kita sambung menyanyi dari buku.

0: Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan itu mengasihi manusia ciptaannya. Firman-Nya menegaskan kepada kita tentang hal itu. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oleh sebab itu barang siapa menyatakan pertobatannya dan membaharui kehidupannya, kami selaku hamba Yesus Kristus memberitakan dosamu sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
1: Haleluya, terpujilah Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa kita. Cuma selama menunggu kembali. Kembali kita padukan suara kita.

Pemirsa dan jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan bagian bacaan firman Tuhan yang secara sinodal terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Surat Paulus kepada Titus, Titus pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Titus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kewajiban orang

0: tua, pemuda, dan hamba. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, sebelum kita membaca, mempelajari, dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, hingga kami Tuhan boleh ada sampai dengan saat ini. Menyadari semua bukan karena kekuatan, kehebatan kami sebagai manusia biasa, tetapi semua hanya oleh karena kasih anugerah Allah. Hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kami masih bernafas, bergerak, hidup sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan, kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan masing-masing kami. Dalam satu persekutuan ibadah minggu pertama di saat ini, kami mempersiapkan bejana hati kami untuk boleh diisi oleh berita kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, pelajari, dan renungkan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu tidak lalu dengan begitu saja. Tapi Tuhan membuka cara berpikir kami, ada hikmat lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami pahami, mengerti, dan kami ditolong oleh Roh Kudus memberlakukan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan hidup, baik pribadi maupun keluarga kami masing-masing, dimanapun Tuhan utus dan Tuhan percayakan kami. Hamba-Mu yang berdiri di saat ini, dia sebagai manusia biasa, tidak lepas dari berbagai dosa pelanggaran. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah kiranya Engkau melingkupi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar dalam kerja pemberitaan kebenaran firman Tuhan, otoritas Allah terjadi, sehingga apa yang disampaikan semua dalam kendali kuasa dari Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan. Dijauhkan kami dari penggoda pencoba yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Titus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, Kadim ayat pertama, ibu bapak saudara ayatnya yang kedua. Demikian kita bergantian sampai di ayatnya yang ke-10, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik.
1: Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya.
0: Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang.
1: Demikian juga
0: dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu.
1: Sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sesatkan tentang kita.
0: Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah.
1: Jangan curang, tetapi hendaklah selalu lurus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita.
0: sampai sekian jauh batas kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marung semah. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh ada di minggu pertama di bulan Juni. Yang tidak dapat rasa kita sudah setengah tahun atau sudah memasuki setengah tahun perjalanan kehidupan baik pribadi maupun keluarga kita masing-masing dalam segala aktivitas, pekerjaan dan juga pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan pemirsa yang ada di rumah, kita bersyukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan boleh mempertemukan kembali kita dalam persekutuan yang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Pemirsa dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tren kehidupan keluarga di saat ini mengalami begitu banyak macam tantangan dan pergumulan. Berbagai macam tantangan dan pergumulan termasuk di dalamnya tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya mengutip wawancara pihak Radio Republik Indonesia Pro 1 Tahuna dengan Kasat Reskrim Polres Sangihe Ibtu Stefi Sumolang, maka di tahun kemarin, tahun 2025, tercatat ada sekitar 78 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pemicunya adalah karena mengkonsumsi minuman keras. 78 kasus tahun kemarin. Nggak tahu kalau tahun ini sudah sampai sejauh mana. Belum lagi beberapa kasus yang lainnya, katakanlah kekerasan seksual, cabul dan lain sebagainya, perselingkuhan, pencemaran nama baik dan lain-lain. Itu semua kalau dulu tahun-tahun kemarin untuk KDRT dia masuk tindak tipiring. Tahu tipiring? Tindak pidana ringan. Tetapi tidak tahu dengan undang-undang terbaru, saya rasa yang namanya tipiring tindak pidana ringan itu sudah tidak berlaku lagi. Apalagi kalau sepica kepala, darah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu bukan sebuah kebetulan jika dari bulan Mei kemarin sampai dengan saat ini tema yang diusung oleh Sinode Gemis ada di seputaran kehidupan keluarga. Di bulan Mei saya sudah jelaskan sedikit keluarga dari dua suku kata dalam bahasa Sanskerta, kula dan warga. Jadi ada di seputaran tema itu, yaitu kehidupan keluarga, dan tema hari ini adalah Ecclesia Domestica, gereja keluarga, gereja rumah tangga. Nah, saudara-saudara, pemirsa dan jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, latar belakang pemilihan tema ini jika berdasarkan terang kebenaran firman Tuhan yang kita baca secara berbalas-balasan tadi, maka gereja rumah tangga telah dimulai dari zaman Timotius pada waktu berada di Efesus, dan di zaman Titus, karena mereka hidup sesaman, di zaman Titus pada waktu di pulau Kreta, bagian bacaan kebenaran firman Tuhan hari ini. Karakteristik dari gereja rumah tangga di zaman Timotius dan Titus ada tiga, yaitu yang pertama, bukan bangunan khusus. Umat Kristen mula-mula tidak memiliki gedung gereja khusus seperti kita layaknya sekarang ini. Tetapi mereka berkumpul di rumah-rumah anggota jemaat yang lebih mampu ekonominya, atau ekonomi menengah ke atas, yang di rumah cukup besar. Jadi bukan bangunan khusus selain sinagoge, tapi sinagoge itu peruntukan untuk ibadah umat Yahudi. Tetapi untuk orang Kristen, itu belum ada bangunan gereja permanen. Mereka hanya beribadah di rumah-rumah jemaat. Yang kedua, kapasitas ruangan. Karena pertemuan diadakan di rumah, maka jumlah jemaat dalam satu gereja rumah tangga itu relatif sedikit, yaitu berkisar 30 sampai dengan 50 orang. Dan ketika suatu kota berkembang serta memiliki banyak orang percaya, maka dengan sendirinya mereka dipecah menjadi beberapa gereja rumah tangga di lokasi yang berbeda. Dan yang ketiga, struktur kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh penatua atau presbiteros, tua-tua. Dalam kitab Titus, istilah ini merujuk kepada pemimpin yang bertugas mengatur ketertiban dan disiplin gereja itu sendiri. Jadi ini dari penjelasan Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu di zaman Timotius dan Titus belum ada gereja permanen. Mereka beribadah di rumah-rumah warga jemaat atau di rumah-rumah orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, surat Paulus kepada Timotius dan Titus adalah sebuah surat pastoral atau surat pengembalaan. Ini surat pengembalaan. Maka berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan khusus pada bagian bacaan firman Tuhan. Titus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yang pertama ayat 1 tentang beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Perkembangan jemaat yang ada di Pulau Kreta, tempat pelayanan Titus, adalah jemaat yang sedang mengalami pertumbuhan. Sebagai sebuah jemaat yang sedang bertumbuh, maka Rasul Paulus mengingatkan Titus tentang ancaman yang bisa muncul, di mana lawan dari ajaran yang sehat tentu adalah ajaran yang tidak sehat. Bisa dilihat di Titus pasal 1 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi kemudian Paulus perlu mengingatkan Titus ketika dia berada di Pulau Kreta, pulau yang pertumbuhan orang Kristen sedang mengalami pertumbuhan yang baik. Maka dia harus mempersiapkan sebuah pola ajaran yang sehat, di mana ajaran yang sehat adalah ajaran yang membentuk karakter seseorang dalam berlaku baik di tengah jemaat maupun di tengah masyarakat. Yang kemudian ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, pada bagian ini Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya setiap peran dalam hubungan keluarga Kristen. Ini karena mereka berkumpul di rumah jemaat 30-50 orang, maka harus ada peran dari setiap orang. Kalau ini mau ditarik dalam perjalanan hidup keluarga, maka bisa dilihat di situ ada ungkapan laki-laki yang tua. Umumnya menunjuk kepada usia lanjut atau yang sudah tidak muda lagi. Usia yang penuh dengan pengalaman, disegani serta memiliki kehidupan rohani yang stabil. Stabil di sini adalah yang tidak gampang emosi, yang tidak gampang maraju. Apalagi dalam hidup persekutuan, kalau di jemaat Kreta kan 30 sampai dengan 50 orang, jemaat kecil atau gereja kecil untuk satu rumah tangga itu bukan perkara mudah mengumpulkan aspirasi dari puluhan banyak orang yang ada dalam persekutuan di tempat itu. Jadi yang laki-laki yang tua perlu kemudian memiliki pengalaman, disegani kehidupan rohani yang stabil. Jadi contoh, jadi teladan dalam perjalanan hidup persekutuan yang ada. Kemudian demikian juga dengan perempuan-perempuan yang tua. Perempuan tua merujuk kepada mereka yang lanjut umur, sama dengan yang laki-laki tadi. Hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah. Bisa diperhatikan bagian bacaan firman Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah. Di situ dia pakai kata diaboloi, terjemahan Yunani. Jangan menfitnah, diaboloi. Turunan kata dari diaboloi adalah diabolos. Bukan diabolos di sekolah. Diabolos, tahu arti diabolos? Iblis. Jadi pekerjaan menfitnah itu pekerjaan iblis. Karena untuk menfitnah dia pakai kata diaboloi, dan untuk iblis sendiri dia pakai kata diabolos, terjemahan Yunani. Jadi pekerjaan menfitnah ini pekerjaan iblis. Jadi diingatkan kepada Titus waktu pelayanan di Pulau Kreta, ingatkan tentang peran baik laki-laki yang tua, perempuan yang tua, dan yang seterusnya. Jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar-pengajar, pengajar hal-hal yang baik. Kata jangan menjadi hamba anggur, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks budaya pada zaman gereja mula-mula, lebih khusus di Pulau Kreta, maka pesta pora dan kebiasaan minum-minuman keras sangat umum bisa dijumpai. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, mereka dipanggil untuk tampil beda di tengah kumpulan masyarakat yang moralnya telah rusak. Titus diperintahkan oleh Paulus, karena dia di pasal sebelumnya, dia kemudian harus mempersiapkan syarat-syarat bagi penatua, pengawas jemaat. Jadi dia harus kemudian mempersiapkan orang-orang yang akan melayani di gereja rumah tangga. Selanjutnya ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kedelapan untuk orang muda. Orang muda yang dimaksud di sini adalah termasuk laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah, ayat 4b sampai dengan ayatnya yang kelima, maupun yang belum menikah termasuk di dalamnya Titus, ayat 6 hingga ayatnya yang kedelapan. Ajaran dalam keteladanan dari laki-laki yang tua dan perempuan-perempuan yang tua menjadi sebuah warisan kepada generasi selanjutnya. Menjadi sebuah warisan, keteladanan itu menjadi sebuah warisan. Jika dalam perjalanan kehidupan di rumah tangga kita masing-masing, dan saudara-saudara sebagai orang tua untuk anak-anak kita atau yang lebih dituakan, maka biarlah kiranya pesan kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah tambahan pola pikir dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara. Itu bagaimana kemudian kita mampu ada dalam peran sebagaimana yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus. Kata mengasihi suami dan anak-anak memakai kata philianthros, gabungan dari dua kata, dari dua suku kata, phileo, kasih persaudaraan, dan andros, laki-laki atau suami. Sehingga secara harfiah kata ini berarti mencintai suami atau mengasihi suami. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kalau dalam tayangan-tayangan di media sosial, pernah lihat tuh di Facebook, mereka yang hobi konten, yang biasa yang jadi korban itu laki-laki. Banyak sekali konten-konten yang kemudian korban, ada istri yang galak, padahal itu cuma konten. Ada istri yang galak dan lain sebagainya. Sehingga pernah saya dalam satu petikan khotbah saya sampaikan, jadi laki-laki itu serba salah. Jadi laki-laki itu serba salah. Itu dalam petikan khotbah. Waktu kecil mama veto-veto, marah-marah. Sarta baru rumah tangga istri marah-marah. Ada istri-istri yang jam marah-marah suami di sini? Ada? Nyanda, oh luar biasa berarti. Itu orang laki-laki pulang sebentar tidur bagus nih. Karena begitu biasanya. Waktu kecil dulu mandi ujang mama veto. Pulang sekolah tasingga di Kuala, dapat iko dengan kayu batang ubi. Sarta baru rumah tangga istri veto, mau makasihnya coba veto Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagian yang ketiga ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10 sebagai penutup, maka Rasul Paulus menekankan tentang ketaatan seseorang dalam kondisi sebagai hamba. Untuk ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, ketaatan seorang dalam kondisi sebagai hamba, dulos. Kondisi saudara-saudara, kondisi Yunani kuno pada waktu itu mempraktekkan perbudakan. Maka Rasul Paulus menekankan bahwa seorang hamba bukan hanya sekedar taat, namun juga jangan membantah, antilego, jangan bicara melawan, itu diperhati. Jangan bicara melawan. Dan juga dikatakan jangan curang, selalu tulus dan ikhlas. Nah saudara-saudara, orang ini semua adalah hamba Yesus Kristus, dulosnya Yesus Kristus. Apalagi yang secara struktural dan fungsional terpilih sebagai pelayan-pelayan, penatua, diaken, yang bilang presbiteros, tua-tua. Maka orang semua ini hamba. Kepada saya dan saudara-saudara dipercayakan sebuah tugas imamat agung, untuk boleh melayani Tuhan tetapi juga melayani gerejanya. Nah Bapak Ibu jemaat pemirsa yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, uraian kebenaran firman Tuhan di saat ini mau mengajak kita untuk belajar bersama, sekiranya dapat memahami bahwa yang namanya gereja lahir dari sebuah keluarga-keluarga Kristen yang mau bersekutu. Dan dalam keluarga Kristen sendiri ada sebuah hubungan, relasi yang harus terbangun dalam harmoni, keselarasan dan keserasian. Kita semua yang ada dalam peran sebagai orang tua, suami, istri, anak, siapapun kita, mari kita hidup sesuai dengan pemanggilan saya dan saudara-saudara. Sebagai keluarga Kristen di mana keluarga menjadi tempat awal mulanya terbangun gereja rumah tangga. Jadikan rumah tempat saya dan saudara-saudara bukan hanya sebagai rumah tempat pulang untuk tidur, bukan hanya sebatas itu, tetapi jadikan rumah tempat kediaman kita sebuah persekutuan kecil. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, saudara bersaudara, di mana kasih kemudian menjadi sebuah jembatan, kasih menjadi sebuah pengingat, pengikat untuk kita hidup dalam relasi yang baik satu dengan yang lainnya. Jangan jadikan rumah hanya sebagai tempat untuk kita pulang tidur, tidak, tapi jadikan rumah tempat untuk persekutuan itu bisa bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tetapi bagaimana persekutuan itu bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, pemirsa sekalian, sebagai keluarga Kristen, mari kita miliki standar hidup keluarga, keluarga Kristen, keluarga-keluarga kerajaan Allah. Jadilah keluarga yang di dalamnya berisi orang-orang yang dewasa, bukan hanya dewasa dalam umur, tetapi juga dewasa dalam iman. Perlu untuk kemudian kita menghayati kembali, apalagi ini sementara mempersiapkan pelayan-pelayan khusus. Dalam waktu yang dekat ini akan ada pembekalan, akan ada peneguhan. Mari kita mempersiapkan diri. Bagi Bapak Ibu ya saudara yang sudah menyatakan, mengaku, bersedia, resapi kembali pengakuan saudara-saudara, agar supaya pengakuan saudara-saudara bukan hanya pengakuan yang diucapkan di hadapan manusia, tapi sebuah pengakuan yang lahir dari hati dan kemudian diucapkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan penuh kesungguhan sambil kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, akan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
1: Kita sambut menyanyi dari hidup jemaat nomor 280 baiknya yang pertama, aku percaya.

0: Saudara-saudara, kita tiba dalam pelayanan persembahan.
1: Pelayanan persembahan, saudara-saudara, berdasarkan catatan Yohanes 3 ayat 16, Bapa Surgawi telah mengasihi kita dengan menganugerahkan keselamatan kita kepada setiap orang yang percaya kepadanya melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan menimankan Yesus Kristus, kita tidak akan mengalami hukuman kekal, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kemurahan dan anugerah Tuhan yang sungguh mahal nilainya. Kita yang berdosa ini memperoleh keselamatan, tak kala kita percaya dan mentaatinya. Karena itu, mari kita menyatakan tanda terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat 1, 2, dan 3. Kuasamu dan

Jemaat diundang berdiri. Sesudah kita mendoakan persembahan, sekali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini untuk boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa kami di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh membawa ucapan syukur kami lewat persembahan. Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami beri di saat ini, sehingga boleh terpakai baik guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa kami di sorga, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pemirsa dan jemaat, di saat ini kita akan masuk dalam pokok doa. Kita akan berdoa. Yang pertama bagi jemaat yang sakit, Ibu Mary Lambanaung yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kita berdoa bagi jemaat yang bersyukur. Yang pertama, syukur HUT ke-31 tahun, tanggal 2 Juni 2026, Bapak Yohanes Matakendung. Kedua, syukur hari ulang tahun ke-16 tahun, tanggal 3 Juni 2026, anak Giraldo Habel. Yang ketiga, syukur HUT yang ke-61 tahun, tanggal 3 Juni 2026, Bapak Justinus Senggasi. Yang keempat, syukur HUT yang ke-52 tahun, tanggal 5 Juni 2026, Ibu Ana Ceharinda. Yang kelima, syukur sembuh dari sakit, Ibu Edwina Sasundu. Berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Berdoa bagi anak-anak dalam pendidikan, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja. Berdoa bagi petugas yang melayani di saat ini, Pelka Ibu Tabita, pemain musik, operator LCD, majelis pendamping, Bapak Ibu Kostor. Berdoa bagi para lansia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Berdoa bagi pemilihan pelayan khusus yang ada di kelompok 4. Terakhir, berdoa bagi tim RRI Pro 1 Tahuna.
1: Saudara-saudara, pemirsa dan jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 15, Tuhan bersabda, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini."
2: Ya Tuhan, dengarlah doa
1: kami. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang senantiasa memelihara perjalanan kehidupan kami, bekerja dan menyertai kami, membimbing kehidupan kami lewat kuasa Roh-Mu yang suci kudus. Tuhan, kami menaikkan pujian syukur lipat terima kasih, karena merasalah kami perjalanan kehidupan yang kami jalani ini Tuhan, semua hanya oleh karena pertolongan-Mu. Kami tidak bisa membayangkan apalah jadinya kami ketika Tuhan meninggalkan kami, ketika Tuhan melupakan kami manusia biasa ini Tuhan. Kami akan hilang, kami akan larut di dalam berbagai dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh-sungguh kami bersyukur, berterima kasih, bahkan kami memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu, Bapa empunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini, dalam satu persekutuan ibadah minggu pertama Gemis Jemaat Karmel Mahena, maka kami menyadari Tuhan perjalanan kehidupan kami dalam pemanggilan kami sebagai keluarga. Kadangkala kasih itu terkikis dalam perjalanan hidup kami. Sebagai keluarga, terkadang kami tidak bisa mempraktekkan hidup mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi saudara. Ada begitu banyak keegoisan yang terjadi dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Ada begitu banyak kepentingan diri sendiri, sehingga kasih itu seolah-olah jauh dari kehidupan kami. Tuhan, Engkau melihat perjalanan hidup ini Tuhan, baik pribadi maupun keluarga kami. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang terancam oleh berbagai macam pergumulan, oleh berbagai macam persoalan kehidupan, himpitan ekonomi. Anak-anak yang senantiasa membangkang perintah orang tua, anak-anak yang melupakan didikan ajaran orang tua. Bahkan ada orang tua yang terkadang dalam hidupnya untuk bisa memperhatikan anak-anak itu jauh dari apa yang dikehendaki. Bahkan terkadang dalam perjalanan hidup keluarga kami masing-masing, kami melupakan Tuhan, kami memposisikan Tuhan ada di belakang kami dan keegoisan kami ada di depan kami. Sehingga berbagai pergumulan terasa berat. Oleh karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, bermohonlah kami kepada-Mu, sertailah kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan, dalam peran kami sebagai suami, sebagai istri, laki-laki yang tua, perempuan yang tua, anak-anak orang tua kami, dalam berbagai peran kami Tuhan. Kami memohon hikmat-Mu, kami memohon bimbingan-Mu Tuhan, agar supaya berbagai perselisihan, agar supaya berbagai akar pahit yang masih berdiam di dalam kehidupan kami Tuhan diangkat dan dilepaskan oleh Tuhan. Ada pintu maaf yang bisa kami buka untuk orang lain. Jangan biarkan kami ada dalam kekerasan hati. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Siapapun kami, kami butuh Engkau Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam perjalanan hidup persekutuan Gemis Jemaat Karmel Mahena, ada begitu banyak tantangan, pergumulan hidup persekutuan jemaat yang di dalamnya ada keluarga-keluarga Kristen. Kami hidup terkotak-kotak. Kami hidup saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, agar supaya Tuhan kehidupan kami mau dipakai oleh Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kekal, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terlalu banyak persoalan kehidupan di akhir-akhir ini Tuhan. Himpitan ekonomi, lapangan pekerjaan yang semakin berkurang. Orientasi kami hanya kepada hal-hal yang mementingkan diri sendiri, tetapi lupa bahwa ada orang lain yang harus kami tolong. Ada Tuhan yang harus kami pentingkan dalam kehidupan kami. Kami terlalu sibuk menilai orang lain, tetapi lupa menilai diri sendiri. Kami terlalu sibuk dengan penilaian, melihat kekurangan, kelemahan orang lain, sehingga betul apa kata firman, selumbar di mata saudaramu dapat kau lihat, balok di matamu sendiri tidak dapat kau lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami. Dari tempat ini biarlah kiranya kami pulang dalam cara berpikir yang baik, cara berpikir yang baru, bahwa siapapun kami, kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bersyukur di hari ini, untuk ketambahan usia yang ke-31 tahun Bapak Yohanes Makakendung, Syukur Hud yang ke-16 tahun dari anak kekasih Geraldo Hubble, Syukur Hud ke-61 tahun Bapak Justinus Tenggasi. Akan ada syukur sembuh dari sakit dan masih dalam pemulihan Ibu Edwina Sasundu. Syukur Hud yang ke-52 tahun Ibu Anace Harinda. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau melihat sukacita mereka. Ajarkan dan ingatkan senantiasa Bapa, bahwa Engkaulah sumber sukacita yang abadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, mereka yang kemudian mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan, biar semuanya didahului oleh rasa takut akan Tuhan, sehingga Tuhan setiap kebijakan, setiap keputusan itu semua boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami, para warga masyarakat yang ada. Demikian halnya anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke perguruan tinggi, bahkan mereka yang masih mencari, mendambakan dan merindukan pekerjaan Tuhan. Dalam jeri lelah mereka untuk mencari pekerjaan yang layak, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga, bahkan kebutuhan kehidupan pribadi Tuhan. Engkau akan menjawab kerinduan anak-anak kami. Mereka yang masih menempuh pendidikan, biar masa depan mereka dirancang bangun oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang telah bertugas dalam persekutuan ibadah di pagi menjelang siang hari ini, dengan semua talenta yang mereka miliki, pemain musik, operator LCD, majelis pendamping, Bapak Ibu koster, Tuhan tolong mereka. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan, tapi Tuhan akan memperhitungkan hal tersebut. Orang tua kami yang lanjut usia, janda duda dan anak yatim piatu, mereka yang hidup dalam keterpurukan, mereka yang hidup dalam kelemahan, keterbatasan, Tuhan akan melihat perjalanan kehidupan mereka. Bahkan sebentar panitia pemilihan akan menyelenggarakan pemilihan pelayan khusus di kelompok pelayanan 4. Ya Allah, ya Tuhan kami, bermohonlah kami kepada-Mu. Sekiranya jika ada yang kemudian terpilih nanti sebagai penatua diaken, di saat mereka membacakan pernyataan mereka untuk bersedia dipilih melayani, ingatkan mereka Tuhan bahwa pengakuan mereka bukan hanya diucapkan di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Tanggung jawab mereka yang akan mereka lalui sebagai penatua diaken bukan hanya pelayanan 1-2 tahun, tetapi pelayanan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Panitia pemilihan, mereka yang telah berjeri lelah menyiapkan segala sesuatu, tolong mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh baik. Bapa kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami, tim dari RRI 1 Pro 1 Tahuna, mereka yang telah membantu jalannya persekutuan ibadah di saat ini, melakukan siaran langsung Tuhan. Biar kiranya saudara-saudara kami yang dari RRI Pro 1 Tahuna tetap menjadi berkat bagi banyak orang, baik pimpinan maupun seluruh pegawai yang ada, kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang kemudian terpisah dengan keluarga mungkin punya kerinduan untuk boleh beribadah bersama-sama, tetapi oleh karena tugas tanggung jawab mereka Tuhan, mereka harus berada di jemaat di tempat ini. Maka kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa mengalir bukan hanya dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan di tempat ini, tapi juga kepada saudara-saudara kami, mereka yang dari RRI 1 Pro 1 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, sebagaimana kami boleh ditibakan dengan selamat di rumah Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, demikian halnya sebentar, di saat kami pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan akan menuntun kami, menjauhkan kami dari rupa-rupa mara bahaya, melebihi semua perkara. Kami memohon ampun untuk dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biar kiranya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan gereja-Mu berdoa. Saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkanlah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Pemirsa dan jemaat, kembali di saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian. Yang pertama akan disampaikan oleh seluruh anggota PLK Ibu Jemaat Gemis Karmel Mahena, dan yang kedua dari grup Masamper Putra Oikumene Mahena. Kepada PLK Ibu Tingkat disilakan.
3: Iya, pemirsa dan juga pendengar, masih dari siaran langsung dari Gemis Karmel Mahena ini. Tadi khotbah dan doa syafaat, kini kita akan mendengarkan puji-pujian dari PLK Ibu Jemaat Karmel Mahena. Sudah berdiri PLK Ibu, memang di pagi ini adalah asistensi dari PLK Ibu Tabita. Puji-pujian dari PLK Ibu sudah mengambil tempat di sebelah kirim dari Karim. Kita ikuti pujian PLK Ibu Jemaat Karmel Mahena.

Mirsa dan pendengar, itu tadi puji-pujian dari Keluarga Ibu Jemaat Karangmahena dengan pujian Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Disampaikan tadi dengan penuh baik. Dan berikutnya kita akan mendengarkan puji-pujian dari Grup Masamber Oikumene. Ya, Grup Masamber Oikumene di Jemaat Karangmahena. Mereka ini kami informasi dari poster tadi adalah gabungan dari Jemaat Mahena juga dan dari Lelebu berkekuatan 19 orang. Grup Masamber

0: Mirsa dan pendengar, demikian tadi puji-pujian yang pertama dari PLK Ibu Talita, kemudian Grup Mas Amber Putra Oikumene dengan lagu Perpisahan. Baik, kita kembali ke kegiatan ibadah langsung dari Gemis Karmel Mahena.
1: Salam sejahtera bagi kita sekalian.
2: Shalom.
1: Pemirsa dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan di hari yang baru. Di saat ini kita dapat melaksanakan ibadah minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2026. Itu semua karena kasih penyertaan Tuhan kepada kita sekalian. Di akhir persekutuan kita di saat ini, kami selaku BPMJ Gemis Karmel Mahena menyampaikan banyak terima kasih kepada kadim kita di saat ini, Pendeta Bapak Noldi Mokotika STH, yang telah memimpin ibadah dan telah membagikan bejana firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas pelayanan dan juga memberkati bersama dengan keluarga. Sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Terima kasih berikutnya disampaikan kepada pelayan khusus PLK Ibu Tabita selaku asistensi di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibu-ibu yang terkasih bersama dengan keluarga. Terima kasih berikutnya disampaikan kepada seluruh jajaran dan kru Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan ibadah minggu pagi, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat beribadah secara langsung boleh terberkati melalui siaran RRI. Tuhan memberkati tugas dan kerja dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih selanjutnya disampaikan kepada keyboardis yang melayani dalam peribadahan di saat ini, Bapak Emane King, operator LCD, Saudara Stefanus Makakendung SPD, yang telah memfasilitasi adanya tata ibadah, Bapak Ibu Kostor yang telah menyiapkan gedung ibadah, paduan suara dari grup Mas Amper Putra Oikumene Mahena, Bapak Ibu tingkat jemaat serta jemaat yang bersyukur yang boleh membawakan puji-pujian kepada Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap pemberian diri dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih selanjutnya disampaikan kepada keluarga ataupun pribadi yang telah menyampaikan sampul syukur. Kiranya Tuhan Yesus mengembalikan berkat yang melimpah bagi kaum keluarga. Bagi yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini, kami atas nama BPMJ mengucapkan selamat bersyukur, selamat hari ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru. Dan terima kasih bagi jemaat yang boleh hadir dalam peribadahan saat ini, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah firman Tuhan yang telah diwartakan tadi menjadi suluh dan pelita ketika kita akan menjalani kehidupan ini. Diinformasikan kembali bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa sebentar selesai ibadah minggu pagi akan ada penggalangan dana berupa penjualan kue dari panitia kem Bapak Bangkit PLK Bapak Sinode Gemis dengan harga per paket Rp40.000. Untuk itu sangat diharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menopang penggalangan dana dari PLK Bapak Sinode Gemis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
2: Shalom.
3: Menjelang berakhirnya persekutuan ibadah di minggu yang pertama di saat ini, jemaat Tuhan dijemput sekalian kita bangkit berdiri. Bersama kita menyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 370 baitnya yang pertama, Kuma

Saudara-saudara, sampaikanlah salam kasih Tuhan bagi setiap orang percaya. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan untuk perjalanan kehidupan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Bapa Surgawi dan persekutuan dengan Roh-Nya yang Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.

Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita bersaat teduh.

Ya, pemirsa dan juga pendengar, kita sudah bersama-sama dengan Jemaat Karmel Mahena dalam persekutuan ibadah Minggu pagi di hari ini, Minggu pertama di bulan Juni, tanggal 7 Juni 2006. Kaidim kita tadi, Pendeta Noldi Mokotika, STH, dalam khutbahnya mengajak kepada kita semua, amat lebih keluarga-keluarga Kristen ya, dalam pelayanan sebagai suami istri dalam satu persekutuan keluarga, dan senantiasa mengandalkan kasih pernyataan Tuhan dan dikaitkan dengan pelayanan pemilihan majelis pelayan khusus ini adalah keluarga Kristen sangat dituntut untuk menjadi keluarga yang teladan bagi keluarganya, amat lebih ketika akan menjadi pelayan khusus di jemaat masing-masing, khususnya di Jemaat Karmel Mahena ini. Dan pemirsa pendengar, dengan lagu Sampai Bertemu ini, maka usai sudah tugas peliputan kami, siaran langsung dari Gemis Karmel Mahena. Penanggung jawab Kepsta James Awaesos, Ketua Tim Pemberitaan Mary Saseng Eskom, Ketua Tim Penyiaran Martin Sekeras Montong Esos, Ketua Tim TMB Andre Porao, Ketua Tim KMB Arjun Nurdin, dan PLH Ketua Tim LPU Amir Yusuf, PP Sri Robia, dan reporter saya sendiri Alexander Delenggade, teknik lapangan Kaleb Lukas, Rutmiati Manehede, dan PPID Patricias Sandika, dan driver Kiki. Dan dengan demikian, usai sudah ibadah saat ini, kita bertemu minggu depan di jemaat yang lain. Terima kasih, selamat siang, shalom.

Demikian pendengar RRI Pro 1 Tahuna untuk ibadah Minggu pagi dari jemaat dari Gemis Jemaat Karmel Mena. Anda kembali mengikuti acara bersama Pro 1 RRI Tahuna di kesempatan siar hari ini Minggu 7 Juni 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Baik, pendengar RRI Perusahaan Tahunan di mana pun berada, selanjutnya di ruang persembahan tahunan siang, beragam informasi dan persembahan akan hadir. Dan sampai sini juga saya temani Anda di kesempatan siang minggu 7 Juni 2026. Selanjutnya ada Aziza akan menemani Anda. Dan saya umpamai suara, terima kasih. Selamat berakhir pekan.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahunan,

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut berdampak terhadap apotek yang menjual obat bebas terbatas dan obat keras yang harus dengan resep dokter. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Surabaya, Rizal Umar, mengatakan melemahnya rupiah menyebabkan kenaikan harga obat sampai 3%, khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas. Sementara untuk obat keras atau resep, belum ada kenaikan signifikan, kemungkinan produsen obat masih memiliki stok bahan baku yang dibeli sebelum pelemahan rupiah seperti saat ini. Namun, kata Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, Rizal Umar, jika pelemahan rupiah terus berlanjut atau di atas asumsi produsen obat, maka harga obat berbagai jenis akan ikut naik. Bagi apotek, kata Rizal, kenaikan harga obat mengurangi penjualan obat yang otomatis mempengaruhi pendapat dan berpengaruh terhadap operasional apotek. Masyarakat, ujarnya, mengurangi pembelian obat mereka, khususnya obat-obatan untuk penyakit degeneratif seperti jantung, darah tinggi, dan diabetes. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 37 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Timnas Belgia menutup rangkaian persiapannya menuju Piala Dunia 2006 dengan meyakinkan membungkam Tunisia 5-0 dalam uji coba internasional. Kemenangan besar tersebut menjadi modal positif bagi De Rode Duivel sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Bermain di Stadion Raja Boudin Brussel, Belgia tampil dominan sepanjang pertandingan Sabtu malam 6 Juni 2006 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah bahkan semakin leluasa mengendalikan permainan setelah Tunisia harus bermain 10 orang sejak pertengahan babak kedua. 5 gol Belgia dicetak Leandro Trossard, Charles de Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio, dan Nicolas Raskin. Penampilan kolektif tersebut menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki Belgia menjelang Piala Dunia 2026. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Trossard. Gol tersebut berawal dari kerjasama Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku sebelum diselesaikan Trossard dari jarak dekat. Meski unggul 1 gol hingga turun minum, Belgia tetap mempertahankan intensitas permainan pada babak kedua. Hasilnya, Charles de Ketelaere berhasil mengandalkan keunggulan timnya menit ke-52 lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari lini tengah. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional.

0: Mesir, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika pertandingan masuk di fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah

0: tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
1: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, ya, bermain bintangnya. Ya, zaman inilah. Ya, dukung Prancis terus. Makanya supaya ada baju ini.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di kota Kediri. Hal tampak dari aura masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau klub pemain Jepang. Seri kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kiri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan dan bagi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya, itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya ya. Kita upayakan tapi bagaimana caranya, kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya Bu Bajang. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu dan satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Untuk hidup dengan baik, kerukun itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dibina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dibina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat terhadap guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Fandia Radio. Udah, udah. Hormat, jangan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Bicapon, dan Victor Lai, ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yong Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa, dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Hubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, pendengar di manapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kita di tahunnya siang ini. Dan saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar anda. Pendengar, gol ke-79 Harry Kane untuk Inggris membawa Tri Lions meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Selandia Baru di Florida Minggu 7 Juni 2026. Hasil ini memperpanjang rekor tanpa kemenangan All Whites lawan tim Eropa menjadi 17 pertandingan. Inggris tampil dominan di 20 menit pertama. Ollie Watkins melepaskan tendangan rendah melebar sebelum Kane melihat tendangan spekulatif di tepis Musgrove. Matthew Garbett melepaskan tendangan melengkung dan diselamatkan Jordan Pickford. Untuk membayangkan gawang Inggris, Kane sempat gagal dari jarak dekat sebelumnya Ayan menyundul bola ke pojok bawah hasil umpan. Tarik Charles Spence di masa tambahan waktu babak pertama. Thomas Tuchel membawa 11 perubahan saat jeda termasuk debut internasional Rio Ngumuha, 17 tahun dan caps pertama Ivan Toney dalam 12 bulan. Dan perlu hampir menggandakan unggulan dengan sundulan keras ke tiang gawang dari jarak 8 yard ke di menit ke-49. Inggris terpaksa puas dengan kemenangan 1-0 setelah Jude Bellingham melepaskan tembakan melambung dari posisi menjanjikan di kotak penalti. Selanjutnya Tuchel mengalihkan perhatian ke pertandingan pemanasan terakhir Piala Dunia melawan Costa Rica. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek

0: Biar aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit terlepas dari pukul 13. Kali ini kita bersama dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Dan dalam program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan beberapa lagu-lagu daerah Karawaningar Anda hingga pukul 14, dan sementara tepat pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi hari ini. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan beberapa lagu-lagu daerah yang akan saya hadirkan ke dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, kita akan awali dengan menghadirkan lagu daerah Batak.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli funraga
1: li raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya ia ba fa gele pesadan yang geluhania
2: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 16 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dan pendengar, ratusan peserta dan masyarakat hingga wisatawan merayakan semangat kebinekaan dan nilai-nilai Pancasila dalam kirab budaya Festival Tresna Pancasila 2026 yang digelar pada Sabtu 6 Juni 2026. Kirab yang digelar dalam rangkaian peringatan hari lahir Pancasila tersebut menghadirkan parade budaya dengan konsep karnaval yang dipadukan dengan pertunjukan gerak atau moving geografi, menampilkan keberagaman budaya Indonesia dalam satu kesatuan yang harmonis. Mengusung tema Nitya Baswara yang berarti selamanya bersinar, kirab budaya Tresna Pancasila 2006 menjadi simbol harapan agar Pancasila senantiasa dijaga sebagai dasar negara, dihayati sebagai pedoman hidup dan berbangsa dan bernegara, serta terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tema tersebut diterjemahkan melalui tiga subtema utama, yaitu Wasra Nusantara, Adat Tradisi dan Busana Daerah, yang ditampilkan secara kearifan oleh para peserta kirab. Wakil Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Hifni Muhammad Nasik, dalam sambutannya mengatakan, kirab budaya Tresna Pancasila merupakan ruang bersama untuk merayakan keberagaman sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Melalui kirab budaya Tresna Pancasila ini, tidak hanya merayakan kekayaan budaya bangsa, tapi juga meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Pancasila harus terus hidup dalam keseharian masyarakat, dan budaya menjadi salah satu media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi penerus. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi masih dalam program acara Musik Tradisional dan Budaya. Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI bersama Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat adat termasuk pengakuan administratif terhadap perkawinan adat merupakan bagian dari hak asasi manusia HAM yang dijamin oleh konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini dinilai mendesak dan tidak boleh terus-menerus diganjal oleh persoalan birokrasi yang kaku. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri seusai menghadiri sarasehan kebangsaan bertajuk Dari Tradisi ke Konstitusi. Empat pilar kebangsaan dalam penguatan hak masyarakat adat, acara tersebut digelar di Gedung Cagar Budaya Nasional Persebaan Tri Panca Tunggal Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian upacara adat Serentuan. Hak asasi manusia tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditunda. Penuhilah hak asasi manusia itu. Dan Abidin menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir memberikan perlindungan hukum. Menurutnya, berbagai ketentuan administratif yang berlaku di lapangan tidak boleh menghambat pemenuhan hak dasar warga negara. Serentuan jadi ruang dialog dan perjuangan hak. Upacara adat Serentuan kembali menjadi ruang perjumpaan antara masyarakat adat, pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk membahas masa depan kebudayaan. Hak konstitusional serta hak asasi manusia mengusung tema merawat prasasti peradaban budaya bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Kegiatan tahunan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional yang menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 52 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Jerman memastikan tempat di Piala Dunia FIFA 2026 setelah menjuarai grup A pada babak kualifikasi zona Eropa. Di Mannkampf menutup kampanye dengan 5 kemenangan dari 6 pertandingan dan mengamankan tiket ke Amerika Utara sebagai pemuncak klasemen. Dikutip dari laman FIFA.com.id, pada Minggu 7 Juni 2026, Piala Dunia kali ini menjadi penampilan ke-21 Jerman di putaran final Piala Dunia. Mereka juga mencatat sejarah sebagai negara dengan 19 penampilan beruntun di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Meski bersatu sebagai salah satu kekuatan terbesar dunia dengan 4 gelar juara, Jerman masih berupaya menghapus kenangan buruk dari 2 edisi terakhir. Mereka gagal lolos dari fase grup pada Piala Dunia 2018 dan 2022, sebuah catatan yang jauh dari tradisi prestasi tinggi yang selama ini melekat pada tim tersebut. Di bawah arahan Julian Nagelsmann, Jerman perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih termuda dalam sejarah tim nasional Jerman itu dipercaya memimpin sejak September 2023 setelah Federasi Sepak Bola Jerman memutuskan berpisah dengan Hansi Flick. Nagelsmann awalnya hanya diproyeksikan menangani tim hingga berakhirnya Euro 2024, namun kepercayaan terhadap kinerjanya membuat DFB memperpanjang kontraknya hingga Piala Dunia 2026 dan kemudian kembali memperbarunya hingga Euro 2028. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama untuk Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026.

Radio Republik Indonesia tahunan dengan sari lintas di seputar sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Alexander Dalenggade memulai berita pertama.

0: Jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman rumah Jabatan Bupati dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, sekaligus agenda tersebut merupakan apel perdana aparatur sipil negara di awal bulan Juni. Dalam sambutannya, Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI mengatakan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan kegiatan seremonial belaka. Hari lahir Pancasila harus dijadikan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
1: Kita memperingati hari lahir Pancasila bukan sekedar sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dan keadilan. Di tengah ketidakpastian global dan perkembangan teknologi yang cepat, Pancasila tetap menjadi bintang penuntun dan jangkar moral bangsa.
2: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Profesor Yudian Wahyudi, dalam sambutan tertulis yang dibacakan PLH Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Michel Sahambe, pada upacara bendera Hari Lahir Pancasila lingkup LPP RRI Tahuna, Senin 1 Juni 2006 menyatakan, Pancasila adalah jangkar moral kita menghadapi turbulensi global melalui disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
3: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
2: Pancasila sebagai benteng di wilayah perbatasan tentu suatu hal yang harus menjadi pandangan hidup bangsa dan negara. Tokoh pemuda perbatasan Sangihe, Randy Sasela, mengatakan Pancasila sejak didirikan Bung Karno, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Ketika dijadikan sebagai pedoman hidup, semua sepakat dengan mengamalkan Pancasila menjaga keberagaman di negara kita.
4: Karena sebagaimana kita adalah sebuah bangsa yang negara yang plural, maka sudah barang tentu Pancasila ini hak benar kita membuat di tengah keberagaman budaya, agama, suku, termasuk di permasalahan ini.
5: Pelantikan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah sekaligus memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pengambilan sumpah janji jabatan Sekretaris Daerah Selasa 2 Juni 2026 menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar pengisian jabatan struktural, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal.
6: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sekretaris daerah memiliki peran yang strategis sebagai koordinator birokrasi dan motor penggerak manajemen pemerintahan daerah. Jabatan ini merupakan salah satu puncak karir ASN atau dapat disebut sebagai grade terakhir dalam kepemimpinan birokrasi daerah yang menuntut kompetensi, integritas, serta tanggung jawab penuh. Seorang sekretaris daerah tidak hanya dituntut untuk menjadi administrator yang baik, namun juga pemimpin birokrasi yang mampu membangun koordinasi, menjaga harmonisasi, dan memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya, Pemkab Sangihe sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Sebuah capaian bergengsi yang menjadi simbol kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bupati Sengihe Michael Tungari mengatakan bahwa capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Kepulauan Sengihe terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi catatan penting yang menunjukkan komitmen Pemkab Sengihe dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
1: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Berkat komitmen, kerjasama dan sinergi kita semua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Capaian ini hendaknya tidak hanya menjadi kebanggaan, melainkan juga menjadi motivasi kita untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.
5: Tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat, disiplin yang tinggi, serta birokrasi yang solid dan profesional. Hal tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat melantik pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin 2 Juni 2026. Selain itu, semangat kebersamaan, loyalitas terhadap tugas, dan komitmen pelayanan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menjadikan pelantikan pejabat daerah sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
6: Tantangan pembangunan ke depan memerlukan kerja bersama, disiplin, dan kepemimpinan birokrasi yang kuat. Karena itu, semangat kesetiaan terhadap Sabta Membara harus menjadi nafas dalam setiap pengabdian kita demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangihe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan penyertaan kita semua dalam melanjutkan pengabdian bagi daerah dan masyarakat Kepulauan Sangihe.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahuna bersama Bulog Cabang Sengihe tanda tangani kerjasama penyiaran dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan di perbatasan. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh pimpinan Cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, dan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai. Kepsta RRI Tahuna pada kesempatan itu mengatakan bahwa sebagai media publik, RRI terus membangun kemitraan dengan semua stakeholder, terlebih khusus dengan Bulog Cabang Sangihe. Tujuannya adalah informasi tentang program yang dilakukan agar dapat tersampaikan kepada khalayak umum, terutama juga menyangkut ketahanan pangan yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo.
7: Membangun daerah perbatasan dalam arti ketersediaan pangan di daerah ini bersama Bulog, kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka. Jam berapapun, on air maupun off air, ya, dalam arti kita bisa main di semua lini, Pak. Kita bisa main di radio, berbagai multi platform, karena kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian, internet maupun media sosial kita main di situ semua, agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Melalui kerjasama ini, Kepsta RRI Tahuna berharap terjalin sinergi antar lembaga ataupun stakeholder terkait dalam penyediaan dan penyampaian informasi publik. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, sangat mengapresiasi bagi RRI sebagai media pemerintah yang mendukung program di daerah. Menurutnya, kehadiran RRI di wilayah perbatasan akan membantu sosialisasi dan menginformasikan pelaksanaan program melalui media multi platform.
8: Terkait dengan ketersediaan stok, dan kalau di sini Pak ada tiga, ada pimpinan, tidak ada wakil. Di sini ada AM manager, mungkin kalau di Bapak setingkat kepala seksi, ya, kalau di Pemda kepala seksi langsung. Kepala seksi di sini ada tiga, ada AM keuangan SP.

0: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BBKPD memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dilakukan setelah proses pembayaran gaji induk bulan Juni terselesaikan. Kepala BKPD Kabupaten Sangihe Ceri Londo dikonfirmasi mengatakan berdasarkan peraturan kepala daerah Perkada, pembayaran gaji ke-13 paling cepat dapat dilakukan pada bulan Juni, namun tidak menutup kemungkinan direalisasikan setelah bulan Juni.
1: Perkadanya kita itu paling cepat dibayarkan bulan Juni, tapi bisa saja dibayarkan sesudah bulan Juni. Tapi kami upayakan dalam waktu dekat, cuma kita harus menyelesaikan dulu pembayaran gaji bulan Juni supaya lebih teratur lah kita. Tapi dalam waktu dekat, ya mungkin dalam minggu-minggu berikut ini. Gaji 13 untuk secara total itu kisaran 18-19 miliar.
2: Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Sangihe tetap berkomitmen selama masa perbaikan Palaparing akan melakukan update informasi setiap hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu Esa di wawancara RRI mengatakan progres pekerjaan tim BAK akan diinformasikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengetahui seperti apa tahapan-tahapan perbaikan kabel Palaparing sehingga tidak ada opini yang timbul secara negatif.
3: Kami berusaha secara maraton untuk memberitahukan perkembangan setiap hari, setiap jam, dan kami yakin dan percaya bahwa bahkan kami monitoring sendiri bahwa tim yang ada itu bekerja 1x24 jam, karena kami menyaksikan sendiri walaupun mereka berbagi shift bahkan tidak tidur demi masyarakat Sangihe, demi internet di wilayah perbatasan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe mengkonfirmasi bahwa terjadi lonjakan harga khususnya untuk kebutuhan rempah-rempah. Cuaca yang cenderung ekstrim ikut mempengaruhi lonjakan harga akibat masa dan hasil panen yang terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang. Hal itu dikatakan kepada Dinas Perindak Sangihe Renov Ponto ketika dikonfirmasi tentang kebutuhan pangan di daerah. Menurutnya pasokan dari luar daerah juga ditunjang hasil panen di tingkat petani. Jika panen berkurang maka otomatis ikut berkurang.
4: Beberapa minggu bahkan hari terakhir ini ada lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok khususnya di sektor rempah-rempah. Apalagi karena kondisi cuaca sangat mempengaruhi pasokan barang kebutuhan pokok, terlebih rempah-rempah yang dipasok dari luar daerah. Karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita masih bergantung pada pasokan rempah-rempah atau bahan pangan tertentu dari luar daerah. Sebagaimana informasi yang kami terima dari kontributor pasar kami bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memasok rempah-rempah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe juga kena imbas dari pengaruh cuaca yang ada, sehingga mempengaruhi panen mereka, sehingga pasokan ke daerah kita Kabupaten Sangihe agak terbatas, kelas ini mempengaruhi pada harga penjualan.
2: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pemonggaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Maverick Palenewen, diwawancara RRI Jumat 5 Juni 2006 membenarkan adanya pelaksanaan paket pekerjaan di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini, ungkap Mefrit, akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
6: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Tanah Suci dipastikan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, jemaah haji Sulawesi Utara dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 12 Juni 2026. Hal itu dikatakan penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siti Rahma Dalinsahe, kepada RRI Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, setelah meninggalkan Arab Saudi, rombongan jemaah haji Sulawesi Utara akan tiba di Embarkasi Balikpapan pada 13 Juni 2026 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi Utara.
7: Untuk kepulangan jemaah haji, sesuai jadwal yang sudah diberikan ke kami, insya Allah jemaah haji Sulawesi Utara itu akan kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 Juni 2026 dan akan tiba di Embarkasi Balikpapan itu pada tanggal 13 Juni. Dan untuk jemaah haji Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, insya Allah akan tiba di Manado itu pada tanggal 14 Juni 2026. Dan kemarin saya sudah komunikasi dengan jemaah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya mengenai kepulangan apakah langsung di tanggal 14 itu, tapi jemaah menginginkan mereka akan menginap semalam karena menurut mereka akan terlalu capek jika langsung berangkat dan masih ada keluarga yang akan bersilaturahmi dengan jemaah di Kota Manado.
8: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: RRI Pro 1 Tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Baik, saya terima untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faizan di Tola.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: Kak DP lagu Bella Karisma Singkong dan Keju.
0: Oke, baik.
1: Kirim salam Jo buat kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim salam Jo di Tola ada Mama David, ada Mama Nadil, di Upel ada Kak Ucup. Terus di Morongnya ada Kak Nisa, terus ada Kak Winda, ada Boy di Tabut, Mama Rizwan di Biru, ada Kak Nova di Angges, dan terakhir, for semua pendengar acara Pro Dangdut yang berada di
0: Baik, terima kasih buat Mama Faizan di Tola. Di belakangnya Mama Faizan yang mau bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, oke.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Morongnya, silakan. Halo.
2: Halo. Aku kosan dua lagu.
0: Dari?
2: Nela Karisma. Nela Karisma ya nyanyi itu.
0: Oh, sama berarti juga Nela Karisma ini.
2: Boleh, Bu.
0: Oke, ini sudah berurutan ini dua lagu dari Nela Karisma.
2: Hah? Berapa Nela Karisma? Sudah berapa Nela Karisma?
0: Tambah ini dua, tambah ini dua.
2: Oh ya, boleh toh?
0: Oke.
2: Cuma mau pesan lagu aku.
0: Oh.
2: Mendengar sendiri.
0: Oke, baik.
2: Buat aku selamat bertugas, Bu. Semangat terus, Bu. Cuaca tahun dah.
0: Cerah ini tahunnya.
2: Oh, sama-sama.
0: Iya.
2: Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Morongnya. Muda mari joget bersama. Hilangkan rasa ke. Ya, di belakangnya Nisa dalam program acara Pro Dangdut yang mau bergabung silakan di 0812-5503-809. Pro Dangdut, halo.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Oporei.
0: Oke, silakan Mama Oporei di Malatabut.
3: Wah, itu lagu lupa-lupa ingat itu penyanyi
0: siapa? Oh, itu lupa-lupa ingat bukan lagu dangdut, itu lagu pop.
3: Bukan lagu dangdut?
0: Bukan.
3: Oh, kalau Romeo? Romeo. Dangdutnya Romeo.
0: Lagu apa ya?
3: Romeo. Bercinta.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Hah? Ini menangis di atas luka.
0: Menangis di atas luka.
3: Menari,
0: menari di atas luka dari?
3: Ya, saya lupa lagi tadi itu.
0: Oh, Imam S. Arifin.
3: Iya, Imam S. Arifin.
0: Oke, silakan.
3: Kirim pertama buat lo yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Lanjut buat Manisa, buat Nabi Atik, Mariswat, Maiti, Arawinda, Riguntur, Maupo Arbi, Manopa, Mawafu, Opa Dilgi, Ayah Dinaha, baru Ayah Yanis Gitahuna, ada Ungke, ada Papa Ungke. Terakhir semua penggemar produk di mana saja berada. Terima kasih, Bu. Selamat siang.
0: Terima kasih buat Mama Oporei di Malatabut. Di belakangnya Mama Oporei, Pro Dangdut, halo.
4: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Mama Nadi di Tola.
0: Oke, silakan Mama Nadi.

0: Iya, lanjut Mama Nadi, lagunya apa ini?
1: Itu lagu Besok Merah Muda.
0: Oke, baik.
1: Ini ada Mama Ade Paisan di Tola, ada Mama Ade Apit, ada Kak Ucup di Upel, ada Boy di Tabut, ada Kak Nova di Angges, ada Kak Nisa di Mohonge, Mama Ade Apit, ada Bapak Andi di Beha, ada Bapak Udo, itu juga.
0: Baik,
1: Selamat
0: itu
1: sore.
0: Terima kasih buat Mama Nadi yang ada di Tola Tabur. Ya, saya masih menunggu lagi untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-550-3809 sebelum kita akan dengarkan 3 buah lagu. Baik, sudah dengarmu Prodangdut, halo. Halo, selamat siang, menjelang sore Prodangdut.
2: Iya, selamat sore Prodangdut, dalam kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Irman di Parigi, Sultan.
0: Oke, silakan Irman.
2: Lagunya Mansures.
0: Judul?
2: Korban Asmara.
0: Korban Asmara, oke.
2: Iya, salamnya buatnya Wawu yang lagi sekarang ya, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah berhubungan juga ya, dalam kompak agama Mama Nadi tadi yang baru lewat. Mama Iti, buatnya Papa Udo, ada Putra Makassar, Linda, serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor sekarang ya, di sore ini jalur RRI Tahuna, salam kompak dan salam Prodangdut, selamat okay. Sore.
0: Baik, terima kasih buat Irma di Parigi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya tahan dulu lain telepon. Kita akan dengarkan 3 lagu. Ada Nila Karisma, Singkong dan Keju, dan juga 02 sama Imam S. Arifin menari di atas luka. Selamat siang menjelang sore buat Mama Faizan di Tola Tabut, Nisa di Moronge, dan juga Mama Opore yang ada di Malatabu. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan 3 lagu yang akan saya hadirkan ke Roninger Anda. Dan sebentar kita akan buka lagi line telepon di 0812-5503-8009. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Karena dia

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ya, mereka sudah 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Demikian sudah kita dengarkan 3 lagu ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang sudah regis lagu tadi bisa terhibur. Kembali lagi saya terima lain telepon. Pro Dangdut, halo. Halo, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Davik, Mbak.
0: Oke, silakan Mama Davik.
1: Iya. PP lagu Pagar Makan Tanaman dari Bos Sandi.
0: Oke, baik. Kirim.
1: Kirim juga pertama-tama buat Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut barusan ada Kak Nisa, ada Mama Opo Rey, ada Mama Nadir sama Mama Faisan, ada Kak Winda sama Pak Guntur, Maiti Mauna, Bapak Pandi, Kak Udo, Mama Opo Iswat, ada Omania, ada Mak Yo, ada Kak Nova sama Mak Dede, Mawau sama Oma Acak dan semua-semua jauh pendengar Prodan di mana saja berada. Salam Prodan. Itu juga Mbak Ica, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakangnya Mama De Afik, ada Nova di Angges. Halo, selamat siang menjelang sore, Kak Nova.
2: Menjelang sore, Abu Kupolok saya.
0: Iya, silakan.
2: Tapi lagu dulu aku.
0: Lagu apa?
2: Di apa Juleha?
0: Oke, ada.
2: Jeffrey Bule. Oke, untuk Pak Abu semangat ya terus.
0: Baik.
2: Sampai selesai.
0: Mantap.
2: Mau kirim dulu Pak yang di Tola sana ada mana Mama Faisan. Dengan Mama Faisan ke saudara itu satu. Lupa tadi aku siapa di penama.
0: Mama Nadi.
2: Oh Mama Nadine, ada dengar-dengar doa-doa. Jangan lupa betul rampe tanggal 4 di Tabut, pertemuan Sweet Memory. Nah, nanti Pak Yanis yang Nova yang ada suruh koordinir untuk wilayah Tabut. Jadi nanti kalau Pak Yanis kage datang-datang di rumah, itu ada yang hal disampaikan. Yo, semua-semua aja abunya gak mau sebut satu persatu, torang salap kompak sampai di acara tanggal 4.
0: Baik.
2: Ada di Abu?
0: Ada dong.
2: Oke, terima kasih Abuku sayang. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih kembali buat Nova yang ada di Angges. Iya, di belakangnya Nova di Angges. Yang mau bergabung silakan, saya masih menunggu lagi. Dan untuk Pro Dangdut saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Aduh agak pelang sekali ini suaranya.
3: Halo selamat sore, Dangdut.
0: Ya, boleh dikuatkan sedikit suaranya? Dengan siapa ini? Kayaknya baru bangun ini.
3: Halo selamat sore, Dangdut.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Mauna di Kota Tabut.
0: Oke, silakan Mauna.
3: Dengan lagu dari Eri Susan, Asimara Bunda.
0: Oke.
3: Okay. Maaf, berkirim jo. Buat jauh yang siang bertugas. Semoga sehat dan sukses selalu sampai ke penyiaran.
0: Amin.
3: Kemudian, lewat tadi, ada Mama Isi, ada Mama Adi Aki, Mama Opo Rey, Mama Opo Adi, Anissa, Anova, Linda, Mama Pandi, Bapak Udo, Boy, dan semua aja penggemar Perdandu di mana saja berada dalam kompak persahabatan selalu. Itu juga, Wu. Mesti yang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih buat Mama Una ya yang ada di Behatabut. Iya, di belakangnya Mama Una yang mau bergabung. Saya masih menunggu lagi. Halo, selamat sore Perdandut.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
4: Mama Iti di Bukit Datimo.
0: Oke, silakan Mama Iti.
4: Dan dia pada kelewat, sama tamkin dia buat Wawu Ica, sama terpunyai, sukses sukses kebenaran.
0: Amin.
4: Kirim dia pada kelewat tadi, ada Mauna, ada Panopa, ada Wawu Ica, ada Api, Pak Pandi, Boy, Pak Udo, Asri, Irma, Pak Yanis Jenaha, Opa Bilgis, atau Reyung, dan semua-semua jawa pinjinta terhadap Anda di mana saja berada dalam
0: pengadatan. Oke, baik.
4: Lagu satu orang, Bu.
0: Lagunya apa?
4: Satu untuk satu dari Obi Mesas.
0: Oke, baik.
4: Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sudah ada yang gabung lagi, Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Wau Ica.
0: Ya, silakan mau Wau.
1: Wau Ica, dari lagu di sini, Wau, itu Wau Ica.
0: Oke.
1: Okay. Pertama juga Wau Ica, selamat sore, sama tugas, terus sampai akhir penyakit.
0: Amin.
1: Yang sore lewat-lewat tadi ada adik Abis, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Rizwan, ada adik Nisa, ada Moronge, ada Mama Nadi, ada Mak Yusif, ada Nova, ada Mama Opo Ardi, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Ungke Bongkulu, Bapak Ungke bersama keluarga di Mahena, ada Agus Isowo, ada Astrid di Sumsel, ada Mayrona di Medan, ada Boy, ada Irman di Parigi, terakhir itu buat seluruh pencinta Pro Dangdut, selamat sore dia semua.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mawau di Kolongan Baha Baru. Baik, saya tahan duluan telepon, kita akan dengarkan kembali tiga lagu, ada Cindy Ulukiana, Lenso Merah Muda, terus ada lagu Mansyur S, Beban Asmara, sama Boy Sandi, Pagar Makan Tanaman. Lama sore buat Mama Nadi di Tola, Irman di Pargi Sulteng, dan juga Mama Ade Afik yang ada di Tola Tabo. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

0: Ya, peringat 21 menit lepas dari pukul 15, kembali lagi saya terima layan telepon di 0812-5503809. Prodang Dut, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodang Dut, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Ayu di Buhatabu.
0: Aduh, apa kabar nih Mama Ayu?
1: Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Baik, Wawu.
0: Silakan.
1: Wawu, DP lagu Kopi Dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Minjo buat Wawu Nisa di Morongi, Ma Iti, Ma Una, Ma De Afik, Ucup di Upel. Di Buhatabu sini ada Maimu Jini, ada Mama Agung, dan semua-semua aja yang ada di Buhatabu sini.
0: Oke, okay. Mak Ayu, yang menyanyi Fahmi Sahab atau Vita Alfia?
1: Ya.
0: Ya, menyanyi, mau pilih penyanyinya Vita Alfia atau Fahmi Sahab?
1: Vita Alfia.
0: Vita Alfia, oke, okay. Baik.
1: Iya, ada Pandi juga di Buhatabu sini. Terakhir Jo, buat Wau Ica, sukses selalu.
0: Amin.
1: Makasih Wau.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayu di Buhatabu. Ya, di belakangnya Mama Ayu di Buhatabut yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi dan kami ingatkan untuk Prodang Dut, saya akan teman hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 38 menit ke depannya, masih banyak waktu. Dan untuk Anda yang bergabung silakan di 0812-5503-8009.

0: Ya, peringkat kita akan dengarkan ada 3 lagu Mary Andani dan Jeffrey Bole Juleha, Eri Susan Muaragasi Bunda, sama Abi Mesak, Satu Untuk Satu. Sebentar kami akan hadirkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut dan kita.
0: Iya, silakan Asri.
1: Nama Eri itu lagunya di Denter pada waktu ini.
0: Oke.
1: Ya, kirim kepada Uke, ada Indang, Pak Udo, Pak Sandi, Mak Kirei, Mama Eda, ada Mak Kawo, buat Merona di Medan, buat semua itu ya.
0: Oke, baik.
1: Bagi kita, terima kasih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Asri di Sulawesi Selatan. Baik, kita langsung saja dengarkan lagu. Selamat sore ya, Rige Sogi ini ada Nova di Angges, ada Mama Mauna ya yang ada di Behatabut, terus ada Mama Iti di Bukeda Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Ya, peringkat 43 menit lepas dari pukul 15, masih ada kurang lebih 17 menit ke depan kebersamaan kita untuk program acara Prodang Dut Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan masih ada 3 lagu yang belum terputar, jadi untuk Anda yang bergabung, saya masih menunggu lagi untuk satu atau dua penelpon paling terakhir.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya line telepon sudah tidak ada yang gabung. Jadi kita akan hadirkan 3 lagu terakhir. Dan dengan hadirnya lagu ini sekaligus menutup untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung. Ada Mama Faiza di Tola, Nisa di Morongi, Mama Opore di Malatabut, Mama Nadi di Tola, Irma di Parigi, Mama Adi Afik Tola Tabut, ada Novani Angges, Mauna di Beha Tabut, Maiti Bukide Timur, Mawau Kulungan Beha Baru, ada Maayu di Beha dan Asri di Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan untuk Anda yang belum sempat gabung, nanti gabung pada besok hari. Acara Prodangdut hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan dengarkan ada lagu Heidi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Terus ada Vita Alvia, Kopi Dangdut, dan Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Selamat sore, yang pesan lagu ini ada Mawau di Kulungan Baru, ada Maayu Bahatabut, dan juga Asri di Sulawesi Selatan. Selamat sore untuk Anda semua, selamat mendengarkan, dan salam Pro Dangdut.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan temani di Tahuna sore ini untuk menghadirkan rangkaian musida informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 17 kita masih akan lanjut terus untuk menghadirkan musida informasi hingga menanti azan maghrib. Dan pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini lagi menikmati hari libur ya, bersama dengan keluarga ataupun dengan orang-orang tersayang. Kami ucapkan juga selamat sore, selamat mendengarkan kembali berapa rangkaian musik dan informasi yang akan saya hadirkan ke Roninger Anda hingga menjelang tepat pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda dengan informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Pendengar, maraknya kasus anak berhadapan hukum di Kabupaten Aceh Singkil memicu keprihatinan dari berbagai pihak. Sebagian besar anak yang terjerat masalah hukum di wilayah tersebut ditengarai bukan karena adanya niat jahat, melainkan akibat kuatnya pengaruh lingkungan dan lemahnya pengawasan orang tua. Minggu 7 Juni 2026. Rendahnya literasi hukum di kalangan generasi muda juga menjadi faktor penentu yang membuat anak-anak rentan melakukan pelanggaran. Guna mengantisipasi meluasnya fenomena tersebut, edukasi dini mengenai hukum dan batasan moral mulai gencar lakukan kepada kelompok pelajar. Langkah preventif ini salah satunya diinisiasi oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Aceh Singkil melalui program edukasi hukum bagi siswa di Kecamatan Gunung Meriah. Kegiatan tersebut menyasar pelajar tingkat menengah untuk menanamkan kesadaran hukum serta etika dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ketua Panitia Pelaksana Wajir Antoro menyatakan bahwa program ini dirancang khusus untuk memperkuat cara berpikir para siswa. Melalui pembekalan ini, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dalam respon perkembangan zaman. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih lanjut lagi untuk menghadirkan kembali rangkaian Musida Informasi di sore hari ini. Dan informasi ini kami masih ambil dari portal kami di rri.co.id. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, ancaman konten negatif, kecanduan gawai hingga maraknya kejahatan cyber yang menyasar anak menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo Jawa Timur menggelar kegiatan bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bajin kepada Diskominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agusin, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Medio Deki Lustarini, serta praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch KIK. Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua, tentang pentingnya pendampingan anak dalam memanfaatkan teknologi digital. Ketua Tim Penggerak PKK Jatim Arumi Bacin menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dihindari sehingga perlu dikelola dengan bijak agar memberikan manfaat bagi anak. Kemajuan teknologi ini bukan untuk dihindari, tapi untuk di-manage. Kita tahu sendiri kalau kemajuan teknologi dan internet semakin besar karena hampir seluruh Jawa Timur sudah terakses internet. Menurut Arumi, peran orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan gadget termasuk mengatur durasi screen time yang berpotensi mempengaruhi kondisi fisik dan emosional anak. Screen time itu bisa punya dampak-dampak yang buruk, baik secara fisik maupun emosional. Anak-anak juga bisa menjadi lebih mudah tantrum karena kecanduan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.
1: Hi everybody, my name is Tara.

0: Lo hizo bajar.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Wah. Wow.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya kasihkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Karena untuk lintas Magota tidak bisa terselenggara ya kalau di hari Minggu. Dan kita akan lanjut terus dengan informasi-informasi di sore hari ini sampai menunggu dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke informasi Piala Dunia. Ekuador menjadi salah satu tim yang akan tampil pada Piala Dunia 2026 FIFA setelah finish sebagai runner-up kualifikasi zona Amerika Selatan. Keikutsertaan ini menandai penampilan kelima Latri di putaran final Piala Dunia sekaligus yang kedua secara beruntun setelah tampil di Qatar 2022. Dilansir dari FIFA.com, Ekuador menutup kualifikasi di posisi kedua klasemen, tepat di bawah juara dunia Argentina. Hasil tersebut cukup untuk mengamankan tiket langsung ke turnamen yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Keberhasilan itu diraih setelah Ekuador bangkit dari performa kurang memuaskan di Copa America. Pergantian pelatih menjadi salah satu faktor yang membantu Latri kembali menunjukkan konsisten sepanjang kualifikasi. Pelatih asal Argentina, Sebastian Bacacece, mengambil alih tim setelah berakhirnya masa kepelatihan Felix Sanchez. Di bawah arahannya, Ekuador mampu memaksimalkan potensi para pemain muda yang kini menjadi tulang punggung tim. Sejumlah nama seperti Moises Caicedo dan William Paco menjadi andalan Latri. Keduanya tampil menonjol di kompetisi Eropa dan diharapkan mampu membawa Ekuador melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Woi, Pakcik. Mana tiap hari kau tebang pohon di hutan ini? Kau tertua di akibat, kan?
1: Akibat apa? Kau macam tahu saja.
0: Kau dengar, Pohon-pohon ini merupakan pelindung mata air. Seharusnya yang sudah kau tebang itu ditanam kembali dengan tanaman baru. Nah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sumber mata air.
2: Air, setiap tetesnya menjanjikan kesejukan dan kesegaran, pemenuh kebutuhan segala aspek kehidupan. Menurut National Geographic, air di bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup hanyalah 1% atau bahkan kurang dari itu. Sementara itu, masih banyak warga dunia yang berjuang untuk mendapat air demi hidup. Di Indonesia, beberapa daerah telah menjadi langganan kelangkaan air. Air, lindungi keberadaannya. Marilah kita wariskan sumber-sumber mata air. Jangan sampai terwariskan air mata untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah wakaf. Menurutnya, peran para nazir dan wakif menjadi faktor penting dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf terus menunjukkan tren positif. Perbandingan datanya tahun 2015 sampai 2016 total bidang tanah wakaf baru 100.000, tapi sekarang sudah tambah 200.000 sehingga ada kenaikan 206%, kata Menteri Nusron dalam acara International Conference on Pesantren EKOP 2006 dan penyerahan sertifikat wakaf di Universitas Darunajaya Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026. Saya terima kasih kepada para wakif dan nazir, kesadaran untuk mendaftarkan tanah wakaf makin hari makin meningkat. Menurutnya, peningkatan jumlah bidang tanah wakaf menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengamankan aset umat melalui kepastian hukum, sertifikasi tanah wakaf dinilai penting agar pemanfaatannya berlangsung secara berkelanjutan dan terhindar dari berbagai persoalan di kemudian hari. Menurut Nusron, salah satu risiko yang kerap muncul pada tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah potensi sengketa, terlebih ketika nilai tanah meningkat akibat pembangunan di sekitarnya, termasuk pembangunan proyek strategis nasional PSN. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kali kan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi. Janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi akan saya hadirkan. Ini merupakan informasi terakhir dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya untuk menanti dikumandangkan azan maghrib. Suasana meriah penuh semangat menyelimuti acara Semarak Rakyat bertajuk Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2006 di halaman TVRI Kalimantan Selatan, Minggu 7 Juni 2026. Acara tersebut diinisiasi oleh TVRI Kalimantan Selatan dengan menggandeng LPPRRI Banjarmasin bersama Perum LKBN Antara Biro Kalsel. Acara yang dirangkai dengan kegiatan fun wall dan zumba bersama ini diikuti oleh ratusan masyarakat dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan. Beraneka macam door prize yang tersedia juga menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk ikut memeriahkan acara tersebut. PLT Kepala Stasiun Gapsa TVRI Kalimantan Selatan Edward menyampaikan acara yang digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada publik di daerah bahwa TVRI menjadi official broadcaster sialan Piala Dunia 2026. Menurutnya, kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara memiliki peran strategis dalam menyemarakan sekaligus menyiarkan pesta akbar sepak bola 4 tahunan tersebut. TVRI dengan bangga menjadi official broadcaster Piala Dunia 2026 dengan didukung oleh RRI sebagai audio broadcaster dan Antara sebagai media partner untuk memberikan informasi kepada masyarakat seputar Piala Dunia. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id. Dan ID.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi, kek.

0: Arah sadiki jo itu tas plastik dari pasar.
1: Iyo nom bau, arah pebelanjaan kan memang banyak. Ikan ada di peta sendiri, sayur ada di peta sendiri, rampa-rampa le ada di peta sendiri. Belum le ini kukis-kukis, semua ada di petas plastik masing-masing.
0: Bayangkan jo dalam satu minggu, arah itu mau ke pasar sampai berapa kali. Jadi itu tas plastik pasti semua numpukan pak arah pe rumah.
1: Iyo nom. Mau bagaimana leka tu? Memang perlu toh itu tas kalau mau bungkus akang belanjaan?
0: Iyo no, memang perlu. Mar, karena Ara jaga ke pasar kan naik oto, boleh tahu Ara bawa keranjang belanjaan sendiri supaya mau tak kumpul itu barang-barang di satu tampak. Kom penggunaan tas plastik atau semua berkurang. Kalau perlu, formu isi ikan dan kukis bawa jo wadah sendiri dari rumah.
1: Aduh bau, bagaimana Kang? Ara sudah biasa dengan tas plastik, mau kalau mau belanja.
0: Rubah pelang-pelang, no Ara. Bawa saja bisa, masa Ara nih boleh. Dapat lihat cuma hal kecil, mar penting untuk pengurangan penggunaan plastik di lingkungan tatorang.
1: Iyo Kang, bau.
0: Deng, tas plastik itu salah satu penyumbang sampah. Kong kalau Ara le cuma jabuang sembarangan, tapi le itu saluran air. Nah, pas ujang-ujang, mau banjir

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna, mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan selepas azan maghrib, saya akan hadirkan kerundingan anda dengan satu lagu nuansa musik islami. Dan di hari lagu ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dan rundingan anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Lanjutnya anda akan temani bersama dengan Herlin Takasihail.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti.

Ya, pendengar RRI, demikian satu lagu dari Mita dengan judul Tentang Mimpiku yang dirilis tahun 2010. Informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Data dari Kementerian Haji dan Umroh hingga Sabtu 6 Juni 2026 menunjukkan 29.644 jemaah telah berangkat. Jemaah haji khusus yang telah kembali tercatat mencapai 8.579 orang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia. Proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai demarkasi. Sementara itu pendengar, masih dari rri.co.id, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan jamu perlu terus dikembangkan melalui

berbagai inovasi. Menurutnya jamu memiliki masa depan yang menjanjikan dan tidak boleh dianggap sebagai produk kuno. Taruna menyampaikan hal tersebut pada puncak pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta, Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jamu Nasional yang berlangsung selama sepekan.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti cerita dalam drama radio untuk edisi siar kami hari ini dengan judul Aspal dan Air Mata dari RRI Cirebon.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya ini udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Abah Suki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa Dad.
0: Pak, Pak Basuki, awas depan pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini, denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad, sakit sekali Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet, ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong usia titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta. Ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
7: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI masih bersama program 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Siaran kami Anda juga bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital. Pendengar, self-awareness merupakan kemampuan untuk mengenali pikiran, perasaan, serta perilaku diri dengan lebih baik dan sadar. Kemampuan ini membantu seseorang memahami kelebihan dan kekurangan sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Selain berkaitan dengan kesehatan mental, self-awareness ini juga berpengaruh terhadap cara seseorang berinteraksi dalam berbagai lingkungan. Nah, pendengar, hal ini membantu memahami diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik, melansir dari berbagai sumber dan kami baca di rri.co.id. Self-awareness dapat terlihat dari cara seseorang memahami diri dan memahami berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari, dan tingkat kesadaran diri setiap orang berbeda. Tergantung kemampuannya mengenali emosi, kebutuhan, serta batasan pribadi. Beberapa tandanya yang sehat mampu memahami kebutuhan diri, menetapkan batasan, dan percaya diri. Selain itu, seseorang cenderung jujur terhadap kemampuan dan mengelola emosi dengan baik serta menerima diri sendiri apa adanya. Dan hal ini juga membantu seseorang mengenali emosi yang dirasakan, termasuk stres dan berbagai perasaan negatif yang muncul. Kesadaran ini memudahkan pengelolaan emosi sehingga kesehatan mental dapat terjaga dengan lebih baik setiap hari. Kemampuan memahami diri sendiri juga mendukung komunikasi yang lebih terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Kondisi ini dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih sehat sekaligus memudahkan pengambilan keputusan sesuai kebutuhan pribadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk mencapai ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Nah, pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan orang-orang diingat kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Dan terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June.
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Pluiti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, Bringer RRI dimanapun Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya mengisi program acara Mimbar Agama. Kita akan dengarkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani setelah yang berikut ini.
1: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Baik, pendengar RRI, satu lagu terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani sebelum kita lanjut dengan program acara berikut. Akan hadir Sweet Memory untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Iya, pendengar RRI, kita jumpa lagi di acara Sweet Memory untuk malam ini. Kita ke penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak Heri.
0: Iya, selamat malam, Mama Iyo. Juara satu malam ini, Mama Iyo.
1: Awu,
0: iya.
1: Depe lagu Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul.
0: Baik, akan hadir ya. Lanjut.
1: Iya. Kirim buat awukku Herlin. Selamat bertugas awukku.
0: Iya.
1: Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kemudian kirim buat Omania, Anais, Mama Aya, ada Nova, Madede, Modika, Ibu Halimah, Putra Makassar, Papa Ungke di Mahena, ada Linda, Akang Miarve, Mentahi, Nisa, Papa Wandi, Payanis, Made Abi, Tola, Mama Iti, ada Papa Agus di Manente, dan semua-semua jauh penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Baik.
1: Oke, Awuku, terima kasih.
0: Selamat malam. Mama Iyo di Aping Sembeka. Terima kasih ya sudah bergabung di malam ini untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey, silakan Mama Opo.
2: Aku dipilih lagu dari Leila Dragon.
0: Apa dipi judul?
2: Ada satu kata memori.
0: Apa dipi judul?
2: Satu kata memori.
0: Satu kata memori. Baik, mau Helen cari nih.
2: Leila Dragon.
0: Baik, lanjut.
2: Kirim pertama buat yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Dan lanjut buat Made Atik, Marisa, Maiki, Anika, Arawinda, Opa Bindi, Ayah Dinaha, baru ada Ungke, ada Bapak Ungke, ada Bapak Kandi, Bapak Udo, Mayrona, ada Nota, ada Mawawu, terakhir semua penggemar pro
0: Sweet Memory.
2: Dimana saja berada. Terima kasih Wawu, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Mama Opo Rey di Marata, Bukan Utara.

0: Satu penelpon lagi untuk sesi ini, kemudian kita akan dengarkan lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Mama Wawu ini?
1: Iya.
0: Baik, Mama Wawu, silakan.
1: Kau bukan milikku, Diana Nasution.
0: Kau bukan milikku, Diana Nasution.
1: Sama aja buat Wawu ini. Selamat malam, selamat tugas. Sampai akhirnya yang cerita tadi ada Mama Opere, ada Anok, Diatis, ada Anais, ada Mama Fadi Anies, ada Mama Dede, Mama Diatis Tengah, ada Adik Nisa di Metongnya, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Ritman, ada Bapak Umke di Lahena, ada Makassar dan Asjo buat semua pencinta itu yang baru sama suara
0: deh. Oke deh, begitu Jo, terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Wawu di KB2. Kita akan dengarkan lagu-lagu dari sesi pertama, permintaan Mama Yo, Mama Opo Rei, dan juga Mama Wawu.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar, menit ke-22 lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Sweet Memory dan saat ini adalah sesi yang kedua ya untuk kebersamaan kita di malam ini. Silakan di 0812-5503-8009 untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Sweet Memory.
1: Ini tidak bisa bergabung, ini gimana ini Anda?
0: Sudah masuk. WhatsApp, sudah masuk, halo.
1: Halo.
0: Ya, Sweet Memory dengan siapa di mana?
1: Dengan Nova di Andes.
0: Oh, Nova silakan.
1: Oh, dari lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Puas di hatimu, sakit di hatiku.
0: Memang. Sawar Neo Herlin Cari.
1: Tadi ada Mayo, Mama Oporei, Kang.
0: Iya.
1: Baru Mawawu di KB2. Ada Muatahi di Soatoluara Santa, ada Nais, Emodoni Agus, Papa Unke, Rau Nisa, Made Apik. Aduh, Ma, ini Mama Opo Rifat, ada ada telepon. Makasih, Mama Opo. Pak Yanis, Opa Bilki, sehat semua jadi malam hari ini. Dan semua-semua ditutup bungkus dalam kasih persahabatan. Untuk walaupun yang sayang, sehat terus sampai selesai penyiaran.
0: Amin. Terima kasih. Iya, ada lagunya.
1: Oke, makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk telepon baru saja dari Nova. Kali ini ada Mentahi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Mau happy
0: time. Iya, Mentahi silakan.
2: Aduh, dia cepat sekali ya kopi Pak Mentahi. Memang berjodoh terus.
0: Aduh, hilang-hilang ini suara Mentahi.
2: Halo.
0: Ada, sudah.
2: Oke. Lagu dulu jauh ya.
0: Iya, lagu apa?
2: Tinggi Gunung Seribu Janji, Bruri.
0: Oke.
2: Ya. Mau kirim for Wow Herlin. Semua kru RRI Pro 1 Tahuna yang lagi bertugas malam ini, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Kemudian mau kirim for Nova yang baru lewat, yang cuma lewat di udara dia. Dia nyak pernah singgah-singgah dia. Cuma tahu chat. Ma Dede Angges. Baru kita PO Mamina di Toho. For Akang Miarve. Semua sehat-sehat selalu. Kemudian for Oma, Opa, Bilkis di Naha, Jantra di Peta Timur, Bapak Yanis di Naha, ada Mahdi Afik di Tola, dan semua penggemar Sweet Memory di Tim Tabut, Bukidak Timur dan Torendano. Orang sosial nanti for bulan depan.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi Jo, mau kirimnya terakhir ini.
0: Iya.
2: For Anais, Ucup di Upel, Mayo, Wow di KB2, Emo Doni, Agus dan lain-lain semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Salam sehat semua. Orang jumpa nanti di live. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam. Ada Mentahi ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini alamat biasanya di Soatoluara. Kita menerima satu penelpon lagi. Kemudian kita akan dengarkan lagu. Halo, selamat malam. Halo. Sudah masuk ini, halo. Hai. Halo. Ini tidak ada modulasi sama sekali ya. Dicoba lagi untuk penelpon di 0812-5503-8009. Satu penelpon lagi untuk sesi ini pendengar, karena tadi tidak ada modulasi. Jadi mohon maaf, Wak Herlin ada tutup dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan
0: Mama Operiswat. Mama Operiswat di Biru.
3: Iya.
0: Oke, silakan. Silakan Mama Opo.
3: Ya, mau kirim Jo buat wawin lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Ya, mau lanjut. Terima kasih tadi ada Wawu Nova, ada Wawu Nisa, sama Wadi Afik, ada Wawu Purei, Mama Nadir, Mama Faizan, Mama Opo Ardi, Papa Jumper, Papa Pandi, ada Wawu Winda, ada Irman, ada Boy, dan sama-sama Jo penggemar Ori di masanya berada, sekarang bersahabatan selalu, sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Aku DT lagu Aku Cinta Padamu.
0: Dari?
3: Siti Nurhalisa.
0: Baik.
3: Oke, begitu jauh. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Baik, pendengar, kali ini kita akan dengarkan permintaan lagu dari Nova, Mentahi, dan juga Mama Opo untuk sesi ini. Dan yang belum gabung bisa bergabung di sesi selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Baik, pendengar RRI, kita langsung ke penelpon di sesi ini. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Selamat malam, Sweet Memory. Wow, Erling.
0: Iya, Mama Opardi, silakan.
1: Mau kirim jo wow, langsung. Iya. Kirim jo pertama-tama buat Wow Erling, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim jo di sini ada Papa Opo Ardi, ada Mara Winda dan para Guntur, Mama Opo Rei, Mama Opo Riswat, Nova, Mawau KB2, Boy, dan semua jo pendengar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Wow Erling, DP lagu Panbers, Salah Ke Aku.
0: Panbers, Salah Ke Aku?
1: Ya itu jo Wow.
0: Oke. Okay. Mau cari dulu nih DP lagu. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ada Mama Op Ardi di Morongnya.

0: Baik, di belakangnya Mama Opo Ardi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sidney Mori.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Una di Buhatabut.
0: Mama Una, Buhatabut. Mama Una, silakan, Mama Una.
1: Udah lagi. Dari Lela Gasir di jembatan Kemenanti.
0: Oke, lanjut.
1: Sama-sama mengirim doa buat Yulian, semoga sehat dan sukses selalu terjadi kesehatan. Mengirim selera padi ada Mama Ade Asi, Reva Kandi, Boy, Mama Iti, Mama Opo Ardi, dan semuanya mengingat memori di mana saja berada dalam kompas persahabatan selalu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mama Una. Selamat malam. Dari Buhatabukan Utara ada Mama Una. Apa kabar Papa Pandi di Buha juga ya untuk malam ini? Mudah-mudahan bisa gabung. Ini Deng Wawu Herlin di studio. Nah, pendengar RRI, untuk penelpon berikut silakan, sebelum kita akan dengarkan lagu request, sudah ada dua di sini, berarti satu lagu lagi ya. Oke, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam. Sweet Memory. Halo.
2: Iya, halo. Sweet Memory, selamat malam. Herli.
0: Iya, selamat malam. Mama Ade ini?
2: Iya, betul sekali. Apa kabar?
0: Kabar baik. Mama Ade juara 9, hampir keluar dari 10 besar.
2: Dari sana,
0: oke, dan ini pas tak sambung, mau request lagu apa?
2: Lete lagu Selendian Ja Love You.
0: Baik.
2: Kirim dia pertama-tama buat Wau Heri, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup secara nanti.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, barusan ada anak. Ada Mak Yo, ada Mak Wau, Mama Oporei, Kak Nova, Ma Dede, ada Umania, Muntahi, Terima Kasar, ada Papa Ungke, Oma Enal, ada Kak Nisa, Mama Opo Iswat, Ma Iti, Opa Lilkis, ada Bapak Pandi, dan semua-semua pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Salam Sweet Memory.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Baik, pendengar RRI, ada 3 lagu di sini. Kita akan dengarkan dulu sebelum lanjut dengan penelpon berikut. Di sesi awal ini, mama-mama semua yang bergabung ya. Dan untuk sesi berikut ditunggu papa-papa, opa-opa semuanya. Dan mama-mama juga tetap ditunggu, oma-oma di sesi berikut untuk acara Sweet Memory di malam ini. Wow, Herlin mau balik lagi, sabar menanti ya. Kita akan dengarkan 3 lagu permintaan Mama Opo Ardi, Mama Una, dan juga Mama Ade Afiq.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Halo Sweet Memory, selamat malam.
1: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Yani, silakan.
0: Pak Yani, silakan.
1: Lagu apa yang mau?
0: Bisa di request untuk lagu Memory. Nyalak DP tahun ini Pak Yani boleh pilih sendiri.
1: Wahai kau burung dalam sangkar tu.
0: Baik. Dari siapa kata yang nyanyi Pak Yanis?
1: Lupa kita dulu penyanyi.
0: Oke, okay, nanti Wahir yang coba cari. Nih, lanjut.
1: Ini penyiar ini, Wahu siapa ini?
0: Yang Wahu Herlin ini.
1: Oh, Wahu Herlin. Yang pertama mungkin juga buat Wahu Herlin. Semoga sukses sampai akhir penyiar. Baru untuk Opa Bilkis, anak Rui Pianis. Di Mala ada Mama Oporei. Di Kalatuba ada Wawu Momo, baru di Bukida Tim ada Mama Api, Mama Una, Beha ada Papa Pandi, Papa Udo, Dead Boy yang ada di Bahembang, baru di Murongnya ada Nisa, ada Wawu Winda, Pak Guntur, Komada Lope, di Tola ada Mama Ade Apit, di Bongkul ada Pak Umpet juga, di Tidore ada Ibu Halimah, Manente ada Yaya, Bapak Umpet, di Kulungan Atin Bari ada keluarga Darosa, baru di Lorong Rebutan ada Pak Dewa, ada Papa Eti, ada juga di Tona ada Papa Peparang, ada Mentahi juga di Sotawara, di Medan ada Mairona, Sulawesi Selatan ada Asri, Bangka Belitung ada Termisi, Sulawesi Tengah ada Nasung dan Irman, Matutuang ada Bapak Opo, Vietnam ada Ambu Merapil, dan semua pendengar Sweet Mori pada malam ini.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Yani.
1: Ada satu lagi, Ibu Nova, dengan Mak Dede. Saya lupa lagi, Ibu Nova.
0: Oke.
1: Dengan Mak Dede. Oke,
0: terima kasih, selamat malam Pak Yanis di Naha ya. Lagunya dari Emilia Contessa, Burung Dalam Sangkar, akan hadir sesaat lagi di sesi ini. Penelpon berikut, halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan
0: Mama Iti. Silakan Mama Iti. Iya.
2: Terus

0: Mai tik dia pilih lagu.
1: Dia pilih lagu sebentar itu juga. Ini begini lah.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ini je, ini Laila Drake.
0: Judul?
1: Judul dia sendiri.
0: Oh, yang penting dari Lola Draka. Oke, terima kasih. Mama Itik di Bukit Timur agak baku-baku bisa sedikit tondok Mama Itik ya, karena mungkin jaringan memang kalau Mama Itik bergabung biasanya agak pelan modulasi. Tapi yang pasti terima kasih banyak untuk Mama Itik tetap berusaha bisa bergabung sampai akhirnya terhubung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory, dengan siapa di mana? Dengan Wau Nisa?
2: Wau.
0: Oke, akhirnya ada suara ini kan, Wau Nisa, silakan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bangun tidur.
0: Selamat bangun tidur. Selamat melanjutkan malam. Sunyap tasono kage.
2: Tidur,
0: Wau. Oke, deh, silakan Wau Nisa.
2: Oh, itu lagu. Biarlah sendiri.
0: Oke.
2: Sendiri dulu, Wau, kasih tenang otak.
0: Dari The Mercies, nih.
2: Bukan Betaria Sonata, Wau.
0: Oh, Betaria Sonata, tapi versi. Oke, Wau, Helen cari, lanjut.
2: Ya, enggak, Wau, jangan mau tak curi siapa-siapa.
0: Mm.
2: Biarlah sendiri, lagi menyendiri.
0: Oh, begitu, baik.
2: Ya. Oke, Wau, selamat bertugas, semangat terus, terus. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Nisa di Morongé. Selamat malam juga buat Winda, ada Pak Guntur di sana. Salam dari studio ya. Kita sudah ada 3 lagu pilihan untuk sesi ini. Kita akan dengarkan dulu. Ada Emilia Contessa, kemudian lagunya Lula Drakel, Wau Herlin yang pilih sendiri. Apakah ini mau pilih untuk Mama Itik, spesial untuk Mama Itik di Bukit Timur. Wau Herlin mau ambil DP lagu yang mana ini? Wau Herlin, oh, Sebuah Penantian, Jo. Selain dari Lula Drakel, ada juga Wau Nisa Permintaan, Biarlah Sendiri dari Betaria Sonata. Kita akan dengarkan lagu-lagu ini, dan pendengar RRI sebentar masih kembali di sesi berikut dalam acara Sweet Memory. Pak Yanis, Ma Itik, dan Wau Nisa untuk sesi ini.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar RRI, kita di sesi saat ini menit ke-28 lewat dari pukul 22. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Putra Makassar kah ini? Betul, salah? Putra, silakan.
1: Betul, lagu.
0: Lagu apa?
1: Dari Scorpio.
0: Judul?
1: Yona.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
1: Oke, pertama mungkin salam buat Pak Weli. Selamat malam, selamat tugas.
0: Iya.
1: Ya, saya selalu tetap semangat satu akhirnya.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim buat Bapak Umpe di akhirnya. Ada bunga harus di Kementik. Ada makhluk di sana, ada Nisa di Merone, ada Guntur, ada Wimba, Bapak Andi, Bapak Wilkis, dan sama-sama ada Tolak Sumori.
0: Oke.
1: Tolak Sumori. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Malam baik, Putra Makassar. Baik, pendengar silakan di 0812-5503-8009. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Rom. Sweet Memory.
0: Sweet Memory, Bapak Pandi.
2: Sweet Memory.
0: Betul kan, Pak Pandi? Ya.
2: Selamat malam ketua.
0: Terus?
2: Kalau dapat dipilih maafkan daku.
0: Maafkan daku dari?
2: Sumber.
0: Oke, wahai lincar ini, lanjut.
2: Wah, lupa. Di Merone. Dan untuk semua-semua yang mendengar Sweet Memory di mana saja berada, semua dapat saran juga dari Pak Pandi.
0: Baik.
2: Oke,
0: begitu juga Pak Bandi. Selamat malam. Dari Bu Hatta Bukan Utara. Akhirnya bapak-bapak mulai menguasai sesi-sesi terakhir. Ya, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Opa Bilkis.
3: Betul sekali, Abu Erlin.
0: Baik, Opa silakan.
3: Pertama-tama buat Abu Erlin lagi tugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran dan dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih.
3: Lanjut yo, tajari yang selewat. Ada Bapak Yanis Dinaha. Ada Mama Adi Api Bitola. Ada Mama Riswat di Biru, ada Mama Iti di Bukit Timur, ada Nisa di Merone, ada Linda Guntur dan Mama Popo Ardi di alamat yang sama, ada Ambe di Vietnam, semoga sehat-sehat selalu Ambe. Ada Mama Oporei di Malang bersama keluarga, Jamaah Masjid Albaina Malaka Kui, semoga sehat selalu. Pak Imam Maji bersama istri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Semoga terhibur dengan lagu Opa Bintis kirim ini. Kemudian ada Papa Pandi di BH, Papa Udo. Ada Papa Jumper di KB2. Ada Wawut Nova di Angges. Ada Mama Dede. Ada Mentahi. Semoga sehat selalu. Semua-semua jauh yang penggemar Sweet Memory, semoga terhibur. Dan itu lagu Bawa Heli setahu tuh.
0: Apa-apa?
3: Apa-apa Pegaco.
0: Apa kan? Bawa Heli lupa.
3: Bruri.
0: Bruri?
3: Juwita.
0: Oh, Juwita Bruri, baik.
3: Terima kasih, Awu. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Opa Bilqis di Nahatabukan Utara, lagunya dari Bruri dengan Juwita. Baik, pendengar RRI, di sesi berikut Wow Herlin mau baca pesan yang masuk. So, ada pesan katuk dari Ambe. Ambe sabar nih, Wow Herlin mau balik lagi di sesi berikut untuk baca pesannya. Di sesi ini kita akan putar 3 lagu dulu, permintaan Putra Makassar, Pak Pandi, dan Opa Bilqis.

Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, di sesi terakhir ini pendengar Sweet Memory, kami akan bacakan pesan yang masuk di WA. Selamat malam Sweet Memory, salam sehat buat kru RRI Pro 1 malam ini, siang sedang bertugas tetap semangat. Salam sehat buat pendengar setia Sweet Memory yang sedang santai bersama keluarga tercinta di rumah. Teruntuk mama-mama Sweet Memory malam ini sehat selalu dan makin cantik selalu. Salam sehat juga buat Opa Bilqis dan bapak-bapak ganteng Sweet Memory malam ini. Mana suara gacormu sudah tadi ya, karena ini chatnya kebetulan dibaca di sesi terakhir tadi sudah masuk mama-mama papa-papa. Salam rindu untuk my family di Tidore, nah kalah suga dari Ambe Marapil di Funtau Vietnam. Lagu request Senandung Doa by Nur Afni Octavia. Ternyata gacor juga bapak-bapak di detik-detik terakhir. Betul sekali ya, di sesi sebelumnya bapak-bapak pada masuk, baru bisa masuk karena mama soborong di sesi pertama. Lagunya ada Nur Afni, Senandung Doa. Kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Siti Mori.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ya, Mairona dari Tidak Terlambat.
0: Mairona, ini urutan paling terakhir. Silakan Mairona.
1: Lagunya dari Bunga Cinta Lestari, Karena Ku Cinta Sama.
0: Oh, itu kayaknya belum masuk lagu memori. Lagunya BCL.
1: Iya, tengok aja memori.
0: Oke, lanjut.
1: Ada Kak, bisa kan?
0: Ya, silakan dilanjutkan untuk kirim-kirim salamnya.
1: Salam-salamnya pertama banyak Mbak Hendin, Mbak Nisa, Mbak Minis, Mbak Nopa, Mbak Idi, Mbak Una, ada Pak Wilkis, ada Pak Yanis, ada Bang Asri, ada Mbak Diati, Mbak Kore, dan semua dalam Mbak Barat Pencinta Sweet Memory di Mbak Indah. Banyak Mbak Herlin, selamat tinggal sampai tuntas. Selamat malam, lagunya aman kan?
0: Iya, baik, terima kasih ya sudah gabung. Pendengar RRI, kami akan tutup Sweet Memory di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Di sesi terakhir tadi ada Ambe, kemudian juga ada Mairona. Dari awal tadi ada, oh hari ini maksud kami, ada Mama Yo, ada Mama Opo Rey, Mama Wawu di KB2, Nova Di Angges, Mentahi, Mama Opo Riswat, Mama Opo Ardi, Mama Una, Mama Di Afik, Pak Yanis, Ma Iti, Wawu Nisa Putra Makassar, Pak Pandi, Opa Bilqis untuk sesi-sesi sebelumnya. Di sesi terakhir Ambe dan Mairona. Kita akan jumpa di Sweet Memory kesempatan siar selanjutnya. Salam Sweet Memory untuk kita semua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Ya, pendengar RRI, demikian kebersamaan kita untuk edisi siar kami di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia memonitor siaran Pro 1 RRI Tahuna, dan kita akan berjumpa kembali pada besok hari.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar kami di hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Senin 8 Juni 2026 melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat ikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa untuk program acara kami di tahun pagi ini, edisi Senin 8 Juni 2026, seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan menghadirkan informasi dalam penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini untuk mendengarkan informasi terkini bersama dengan reporter kami di lapangan hingga pukul 7. Dan tepat pukul 7 juga Anda bisa ikuti program acara Halo RRI. Dan sesudah Halo RRI masih dengan informasi laporan terkini bersama reporter hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan menghadirkan informasi hingga pukul 9. Dan tepat pukul 9 juga Anda bisa ikuti untuk dialog interaktif edisi hari ini dengan topik jaga ketersediaan pangan di perbatasan hingga pulau desa dalam rangka memperingati hari keamanan pangan sedunia. Baik, peringat saya Aziza Busaing ditemani rekan operator kami Stephen Gagaube yang akan temani kroninger Anda untuk edisi siar hari ini. Dan saya Aziza akan temani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di tahunnya pagi ini. Dan untuk Mutiara Pagi kami akan hadirkan beberapa kidung rohani.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Ya, peringkat 37 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut terus untuk menghadirkan kembali masih dengan beberapa kidung rohani hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 6 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

0: Ya, pendengar, demikian untuk kebersamaan kita untuk menghadirkan beberapa kidung rohani di pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan jelang untuk mengikuti rangkaian informasi dalam penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Termasuk untuk di Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaut, itu stok kita itu sangat banyak.
2: Pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 8 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini jaga ketersediaan pangan di perbatasan hingga desa pulau Hari Keamanan Pangan Sedunia 7 Juni. Stok beras untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaut dan Sitaro sangat mencukupi. Selengkapnya terangkum dalam acara bersama pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna Asrul Talama di Pandur Porter Alexander Dalingkada.
4: Ya baik pendengar, saya bersama dengan pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna Pak Asrul Talama. Ya Pak Sul, terkait dengan hari ketahanan pangan sedunia tanggal 7. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait penyaluran beras ke wilayah-wilayah pulau terluar Pak Asrul?
1: Ya, kalau sekarang kita secara stok nasional itu kan sudah 5,3 juta ton. Termasuk untuk di Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaut, itu stok kita itu sangat banyak dan kita sudah untuk penyaluran bampang, bantuan pangan dan SPAP itu sudah cukup untuk 3 bulan ke depan dan itu setiap hari, setiap minggu ada pemasukan beras dari dari Bitung atau dari Sulsel yang masuk di wilayah kerja di Sangihe.
4: Ya, untuk ada rekan-rekan kerja Pak seperti para penyalur, kegiatan mereka seperti apa Pak Asur?
1: Yang
4: menyalurkan beras ke kampung-kampung kelurahan.
1: Oh, itu yang bantuan pangan. Ya. Nah, ini sudah sementara berjalan dan ini sudah 80%. Dan ini kita target ada perpanjangan dari Bappenas lagi untuk bantuan pangan sampai tanggal 31 Juni 2026. Dan kita sudah insya Allah untuk wilayah Kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Talaut itu paling lambat itu tanggal 12 sudah tersalurkan semua.
4: 12 Juni ini?
1: Ya,
4: baik, Juni. Terima kasih Pak Asrul.
1: Ya, terima kasih.
4: Sebelumnya demikian wawancara kami dengan pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Pak Asrul Talama. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna Mevri Palanewin menyatakan ketika ada kapal tol laut di Tahuna untuk sementara kapal penumpang akan dialihkan ke Pelabuhan Peta.
2: Pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
5: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pemonggaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mevrit Palenewan, diwawancara RRI Jumat 5 Juni 2006 membenarkan adanya pelaksanaan paket pekerjaan di Dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini ungkap Mevrit akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
2: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
5: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara II selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 tahun memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna Redi Ratak menyatakan penanganan kasus 2 WNA asal Cina yang saat ini sedang ditangani telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa pejabat imigrasi itu berwenang melakukan pengumpulan data, pengambilan keterangan, informasi mengenai setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
7: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna Randy Jeratak menyampaikan penanganan 2 kasus WNA asal Cina yang saat ini sedang ditangani telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pernyataan tersebut disampaikan Randy Jeratak saat press release di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna belum lama ini. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data, pengambilan keterangan, serta memperoleh informasi mengenai setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
6: Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa pejabat imigrasi itu berwenang melakukan pengumpulan data, pengambilan keterangan, informasi mengenai setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian serta kewenangan PPNS imigrasi. Bahwa dengan dilakukan BAP, pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan interogasi atau penyusunan BAP yang telah dilakukan oleh petugas bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan melalui legalitas hukum. Jadi kami melakukan itu sesuai dengan legalitas hukum, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
7: Menurut Ratak, hasil berita acara pemeriksaan BAP dan penyelidikan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menambahkan, hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung dan petugas masih melakukan pengambilan keterangan dari sejumlah pihak serta mengumpulkan alat bukti guna mendukung proses penanganan perkara. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir. Kepala Dinas Perindak Sangit Renok Ponto menyatakan lonjakan harga khususnya rempah-rempah dipengaruhi faktor cuaca.
8: Bahwa kondisi cuaca sudah hampir sebulan ini tidak menentu dan ini sangat mempengaruhi pasokan barang kebutuhan pokok terlebih rempah-rempah yang dipasok dari luar.
9: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe mengkonfirmasi bahwa terjadi lonjakan harga khususnya untuk kebutuhan rempah-rempah. Cuaca yang cenderung ekstrim ikut mempengaruhi lonjakan harga akibat masa dan hasil panen yang terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto ketika dikonfirmasi tentang kebutuhan pangan di daerah. Menurutnya pasokan dari luar daerah juga ditunjang hasil panen di tingkat petani. Jika panen berkurang maka otomatis ikut berkurang.
8: Beberapa minggu bahkan hari terakhir ini ada lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok khususnya di sektor rempah-rempah. Apalagi karena kondisi cuaca sangat mempengaruhi pasokan barang kebutuhan pokok terlebih rempah-rempah yang dipasok dari luar daerah. Karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita masih bergantung pada pasokan rempah-rempah atau bahan pangan tertentu dari luar daerah. Sebagaimana informasi yang kami terima dari kontributor pasar kami bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memasok rempah-rempah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe juga kena imbas dari pengaruh cuaca yang ada sehingga mempengaruhi panen mereka sehingga pasokan ke daerah kita Kabupaten Sangihe agak terbatas jelas ini mempengaruhi pada harga penjualan.
9: Kadis Perindak menambahkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan terutama untuk rempah-rempah, pihaknya juga membangun koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis. Dalam komitmen bersama, program pertanian di Sangihe diprioritaskan untuk ketahanan pangan yang di dalamnya meningkatkan produksi tanaman hortikultura. Anton Lahaube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Stok beras untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaut dan Sitaro sangat mencukupi. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Bitahuna, Mefrit Palanewin, menyatakan ketika ada kapal tol laut di Tahuna, untuk sementara kapal penumpang akan dialihkan ke Pelabuhan Pita. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sa'ib menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus menguasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita akan dengarkan beberapa informasi atau laporan-laporan terkini dan informasi update juga di ruang dengar Anda untuk mengetahui seperti apa aktivitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di tempat-tempat publik yang sudah memulai, ada yang sudah sejak subuh tadi yang sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini, baik ada di pasar, di pelabuhan ya, dan dimanapun. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Tahuna pagi ini, kita akan ikuti informasi update dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Alexander Dalingkada.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander.
3: Ya, selamat pagi Aziza, juga pendengar. Hari ini Senin, 8 Juni 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, dari KM Saint Mary. Sudah selesai kegiatan. Karena jadi pasar Toba tadi terakhir cool box kosong, ada banyak sekali. Baik ukuran kecil maupun ukuran besar. Ukuran besar ikan tuna, ukuran kecil ikan malarugis. Dan ini masih ada tumbukan tomat, ini ada 10 kas tomat ini dari Tamako. Tadi juga terakhir peta tadi tidak terlalu banyak, hanya sayuran dan tomat peta. Tadi pasar Towo ada 3 kendaraan tapi tidak terlalu banyak. Memang sekali lagi, untuk hari Senin, barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran sedikit dari Manado. Dan ini baru tiba, tepat tadi pukul 6.30 kapal tol laut, kendara 1 ini dari Bitung. Ini kapal tol laut, kapal penghubung yang akan membawa barang-barang ke Siau dan ke tol laut. Ini baru tamat ini di pelabuhan kargo. Dan aktivitas rehabilitasi pelabuhan Sentara Tahuna sementara berlangsung. Ini para pekerja sudah beraktivitas sejak jam 6 pagi ini. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal, KM Saint Mary. Lautan sangat teduh, cuaca sangat cerah untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza,

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 37 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Tahuna pagi ini dan kita masih akan menanti untuk mendengarkan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, peringatan sebelum kita akan lanjut lagi di Tahuna pagi ini, saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda berupa pengumuman. Pengumuman pertama dari Gereja Masia Advent hari ke-7 daerah Misi Nusa Utara Tahuna Advent Academy. Ditujukan kepada yang terhormat Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah SMP atau SMA di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Dengan hormat melalui surat ini kami menginformasikan bahwa SMP SMA Advent Tahuna akan membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Untuk itu kami sangat harapkan dukungan orang tua siswa dapat mendaftarkan anak usia sekolah SMP, SMA yang akan dibuka mulai hari Senin 8 Juni 2026 sampai Jumat 10 Juli 2026. Kita sangat bersyukur sudah memiliki SMP, SMA Advent yang berasrama di Tahuna sehingga setiap anak dan umat Tuhan menikmati pendidikan tanpa halangan tempat tinggal dan kendala biaya bagi yang tidak mampu. Dengan berbagai nilai-nilai baik yang biasakan di lingkungan asrama untuk melatih peserta didik menjadi mandiri, keterampilan sosial dan berbagai kegiatan kerohanian. Adapun dampak dari binaan asrama, beberapa anak yang datang dari luar kota termasuk kepulauan perlahan-lahan telah mengalami perubahan karakter yang signifikan menjadi lebih tenang, mandiri dan rohani serta memiliki keberanian untuk mengambil bagian pelayanan di setiap kegiatan rohani. Aktivitas asrama yang terprogram dengan pengaturan jam penggunaan HP, bermain, belajar, ibadah pagi dan petang dan berbagai kegiatan rohani dan pembagian kerja memberikan perubahan karakter anak dan peningkatan nilai akademis. Perubahan karakter siswa yang tinggal di asrama telah mempengaruhi orang tua siswa lain yang ada di kampung untuk membawa anak-anak disekolahkan di sekolah Advent. Kami terus berupaya untuk menyediakan berbagai fasilitas sekolah dan ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini guru dan staf yang saat ini sudah sangat memadai terdiri dari 21 guru dan 2 tenaga administrasi, 1 tenaga keamanan dan 1 tenaga dani dan 1 tenaga kantin. Membawa anak-anak kita ke sekolah Advent Tahuna adalah upaya kita sebagai orang tua untuk menghindari pengaruh sekularitas dari sekolah luar dan mengarahkan anak-anak untuk dibentuk tabiat mereka menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Adapun persyaratan informasi lainnya untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Persyaratan pendaftaran, pertama Alkitab, 2 surat keterangan lulus SKL 1 lembar, 3 fotokopi ijazah SD legalisir 1 lembar, 4 fotokopi ijazah SMP legalisir 1 lembar, 5 fotokopi kartu keluarga KK 4 lembar, 6 fotokopi akte kelahiran 4 lembar, pas foto 3x4 4 lembar, dan fotokopi kartu Indonesia Pintar jika ada 1 lembar. Untuk spesial program, pertama karakter building, 2 educare group, 3 English day, dan 4 prekultur. Untuk ekstrakurikuler terdiri dari Pathfinder, Pramuka, Ibadah OSIS, Choir, Volley, Futsal, Badminton, Basket, Orkes, dan Drum Band. Untuk fasilitas, pertama ruang kelas, 2 ruang kantor, 3 perpustakaan, 4 laboratorium IPA, 5 laboratorium komputer, 6 gedung aula, 7 lapangan olahraga multiguna, 8 asrama siswa, 9 dining room, 10 kantin, 11 internet, dan 12 antar jemput siswa. Untuk sekolah Tahuna Advent Academy beralamat di Kelurahan Mahena. Dan demikian pendengar, untuk informasi kami atas perhatian dan kerjasamanya, ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sudah bertanda, Direktur Tahuna Advent Academy, Delvi Suot, ST, MSI, MA, Edi.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, rekan sudah 55 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih akan menanti untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi, selamat hari Senin, tetap semangat untuk Anda semua yang saat ini sudah mau kembali lagi beraktivitas di hari ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini, Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set lawan di Filipina. Pertandingan kedua grup B tersebut digelar di Kandang City, Filipina pada Minggu 7 Juni 2026. Skuad Putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung. Turnamen Bola Voli Internasional ini memiliki nama resmi Asian Volleyball Confederation atau AFC Cup 2026. Pemain adalah Medioko bersama rekan setimnya sempat memberikan perlawanan ketat pada awal set. Namun tim lawan bermain lebih efektif ketika memasuki momen krusial untuk mengamankan poin kemenangan. Pasukan Merah Putih sebenarnya sempat menjaga jarak poin agar permainan tetap berlangsung sangat kompetitif. Manajer Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia, Lucky Tarore, memberikan analisis terkait hasil pertandingan. Ia menyebutkan bahwa performa para pemain Indonesia masih belum stabil dalam menghadapi tekanan lawan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Halo RRI edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026, dimana untuk program acara Halo RRI ini dalam seminggu hadir tiga kali ya, dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk program acara Halo RRI sekali lagi hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih bersama saya Aziz Abu Sa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper Milania Dapa Ramadhani yang akan temani dalam program acara Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kami masih akan terus bentar diselingi dengan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik pendengar, kami mengajak untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI bisa memberikan saran dan masukannya, dan jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan silakan untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukannya, baik itu seputar ada permasalahan di lingkungan atau di sekitar Anda, di sekeliling Anda yang ingin dibicarakan, silakan Anda suarakan permasalahan itu di lain telepon kami di 0812-5503-8009. Baik pendengar, sebelum kita akan lanjut lagi untuk menerima, untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI, kita akan kembali ikuti laporan terkini dari Tahuna Barat. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana, kita ikuti laporan Anton Lahauba. Anton.
2: Ya baik. Dengan saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan memantau terkait dengan masyarakat di wilayah Tahuna Barat, terutama untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat yang sudah melaksanakan tugasnya untuk membuka tempat jualan mereka ataupun melakukan aktivitas di lokasi-lokasi pasar yang ada di wilayah Tahuna Barat, terutama yang bahkan juga di Kelurahan Kelongan Akimbali. Dan kami kegiatan ini dimulai sejak subuh. Dan terdengar untuk beberapa profesi lainnya, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini juga sudah mengangkut sampah-sampah yang ada di depan rumah penduduk untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Santiago. Dan ini juga menjadi rutinitas dari para petugas kebersihan yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan yang ada di wilayah Tahuna Barat, dan menggunakan armada roda 3. Di setiap kelurahan ada 2 armada yang dimiliki untuk memastikan kebersihan wilayah. Dan dengar untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini sedangkan pendaun kami, terutama untuk sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan juga sudah tengah mempersiapkan kegiatan operasional. Begitu juga untuk sekolah, saat ini untuk sekolah dasar dan SMP, serta beberapa sekolah ini yang tertangkap begini. Sudah banyak siswa yang hadir di sekolah, dan mereka akan melihat apel ataupun upacara pada hari sebelum kegiatan belajar pengajar. Untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sudah ramai dari beberapa jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi roda 2 yang melintas pagi hari. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Asisa dan Mila.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali ya saya menunggu untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809. Dan untuk Anda yang bergabung, jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Dan untuk Anda yang bergabung bisa memberikan saran dan masukan, ada permasalahan yang ingin dibicarakan ataupun ada juga tentang permasalahan internet ya, air, listrik, pendidikan, kebersihan, keamanan dan lain-lain, silakan Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI edisi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita masih dalam program acara Halo RRI edisi hari ini, dan silakan untuk Anda bergabung. Kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809, dan untuk Anda bergabung bisa memberikan saran dan masukannya, dan bisa menyuarakan permasalahan mungkin yang bisa diselesaikan atau bisa disuarakan. Langsung saja suarakan permasalahan itu lewat program acara kami di Halo RRI bersama Pro 1 RRI Tahuna. Silakan gunakan line telepon di 0812-5503809 dan jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Baik, pendengar, sambil menunggu untuk Ani bergabung di line telepon, dan kami juga akan terus memberikan informasi update bersama dengan reporter kami di lapangan. Mendengar, kita akan hadirkan dulu informasi dari portal kami rri.co.id. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiharto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Ia mengatakan keputusan mengenai penyelenggara Indonesia Open 2027 sepenuhnya berada dalam kewenangan PBSI sebagai pemilik turnamen. Menurutnya, evaluasi terhadap penyelenggaraan tahun ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksanaan berikutnya. Ia menjelaskan format baru Super 1000 akan membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menuntut kesiapan panitia untuk memenuhi berbagai standar tambahan yang ditetapkan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF. Keputusan mengenai penyelenggara berikutnya berada pada PBSI sebagai pemilik turnamen yang memberikan penugasan kepada pelaksana. Tantangan ke depan tentu semakin besar karena format kompetisi akan berlangsung lebih panjang dibanding sebelumnya. Ia menilai perubahan format tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih matang pada berbagai aspek penyelenggaraan turnamen. Siapapun yang ditunjuk nantinya harus mampu memenuhi tuntutan operasional yang semakin kompleks. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Baik, pendengar, kita akan dengarkan kembali laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Kali ini kita menuju ke Pasar Towo Etahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
5: Baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata dagangannya, menjual berbagai kebutuhan pokok di saat ini. Dan saat ini juga transaksi perdagangan tengah berlangsung, karena masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di pagi hari ini sudah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Tahuna. Nah, bagi Anda yang hendak berbelanja di pagi hari ini, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Di hari ini, harga cabai berkisaran harga Rp120.000 per kilogram. Nah, harga cabai ini sebelumnya mengalami kenaikan pada hari Sabtu. Namun, hari ini sudah ada sudah mulai menurun dari Rp160.000, kini turun menjadi Rp120.000. Nah, harga ini saya dapatkan dari Pasar Toyo Tahuna, tepatnya di samping tempat penjualan ikan Pasar Toyo Tahuna. Dan untuk tomat pagi ini Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Bawang merah Rp120.000 per kilogram. Yang awalnya Rp140 hingga Rp160, ini turun Rp120.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Dan untuk kentang Rp20.000 per kilogram. Wortel Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Dan sayur kol Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan terlihat pagi ini stok ikan di Pasar Tahuna sangat kurang. Hanya beberapa jenis ikan yang terlihat, yaitu jenis ikan cakalang, ikan tude, ikan tuna, dan ikan malalugi. Ikan cakalang sendiri ukuran kecil per ekor Rp15.000 hingga Rp20.000. Dan untuk ikan malalugi, 3 ekor per tumpuk Rp20.000. Ikan tuna per ekor ukuran kecil Rp15.000 hingga Rp20.000. Artinya pagi ini harga ikan mengalami kenaikan. Untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000 hingga Rp60.000. Untuk harga telur pagi ini per butir Rp2.500, untuk per baki Rp60.000 hingga Rp65.000. Harga beras, beras SPP 5 kilogram Rp62.500. Beras 2 merpati 5 kilogram Rp87.000, beras mutiara 5 kilogram Rp86.000, dan beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000. Dan untuk harga minyak goreng curah ukuran kecil per botol Rp13.000, dan untuk ukuran besar Rp30.000. Tepung kompas Rp12.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Toyo Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4, juga kendaraan angkutan umum. Untuk aktivitas warga pagi ini terpantau lancar, dan pagi ini juga cuaca cerah. Demikian dari Pasar Toyo Tahuna. Aziza.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dalam program acara Halo RRI edisi hari ini, dan kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Anda bisa gunakan yang telepon kami di 0812-5503-8009. Dan pendengar, ini sudah ada yang bergabung ya lewat WhatsApp kami di program acara Halo RRI, dari Bapak Yos di Kelurahan Santiago. Selamat pagi, menyikapi pernyataan dari Bulog tadi pagi bahwa persediaan beras SPHP di Bulog ada dan tersedia cukup banyak. Tapi hari Kamis, minggu lalu kami ke kantor Bulog mau beli beras, menurut petugas di kantor Bulog habis stok beras. Tidak ada yang terjual, mohon konfirmasinya karena kami butuh beras SPHP. Oke, baik, ini tadi yang bertanya lewat WhatsApp kami dari Bapak Yo di Kelurahan Santiago. Ya, pendengar, kami masih menunggu lagi untuk Anda bergabung di line telepon kami di 0812-5503-809. Dan untuk Anda bergabung dalam program acara Halo RRI, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 ya, waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk sambil menunggu ya ingin bergabung, kami akan hadirkan dulu informasi kerunigar Anda. Informasi dari Magma Far Volcanic Activity Report seputar laporan aktivitas gunung api. Periode pengamatan hari ini, Senin 8 Juni 2026 dari pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Tengah, Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 80%. Dan untuk visual, gunung jelas sehingga kabut 0 sampai 1 asap kawat tidak teramati. Kegempaan untuk tektonik jauh jumlah 5, amplitude 4 sampai 22 mm SP tidak terbaca, durasi 80 sampai 141 detik. Untuk keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap ikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.sdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina. Baik, pendengar, sekali lagi kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menunggu untuk Anda bergabung di line telepon kami di 0812-5503-809. Kali ini sudah ada yang gabung dari Behatabukan Utara. Ada Pak Makbul Barakati. Selamat pagi, Pak Makbul.
1: Selamat pagi, RRI.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Ya, kami selama ini menunggu jawaban dari pihak pengelola MBG. Karena hari Jumat saya menyampaikan pertanyaan, sampai sekarang belum ada jawaban dari pihak koordinator. Jadi hanya itu pertanyaan kami, dan kami hari ini harus menunggu jawaban dari pihak berkompeten. Oke, begitu jawab selamat pagi.
0: Iya, baik. Oke, terima kasih buat Pak Makbul Barakati yang ada di Behatabut yang sudah bergabung, katanya sejak Jumat kemarin untuk menaikkan soal MBG yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini Pak Makbul Barakati yang ada di Behatabut. Baik, untuk Pak Makbul Barakati yang ada di Tabukan Utara, ini katanya sudah dihubungi melalui WhatsApp dan juga telepon ke Ibu Monisha Lesawengen selaku koordinator MBG wilayah Sangihe, tetapi sampai saat ini belum direspon WA, hanya dibaca. Akan tetap kami usahakan ya untuk terhubung bersama dengan Ibu Monisha Lesawengen selaku koordinator MBG wilayah Sangihe yang apa sudah disampaikan oleh Pak Makbul Barakati. Ya, buat Pak Makbul Barakati, tetap kami akan berusaha untuk menghubungi Ibu Monisha Lesawengen selaku koordinator MBG wilayah Sangihe. Baik pendengar, kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-55039. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI masih ada kurang lebih 30 menit ke depan, dan masih banyak waktu untuk Anda bergabung dalam program acara Halo RRI. Silakan gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di 0812 5503 8009.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, sudah 34 menit lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dan pendengar, Anda yang mau bergabung dalam program acara Halo RRI boleh mengirim keluhan Anda atau masukkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami, tetapi hanya bisa voice note dan juga telepon. Selagi untuk Anda yang ingin mengirimkan keluhan atau pertanyaan melalui WhatsApp, tetapi hanya voice note dan telepon. Dan untuk Pak Yos tadi yang ada di Santiago yang sudah bergabung tadi melalui WhatsApp, nanti untuk pertanyaan dari Pak Yos tadi akan dijawab sebentar ya Pak Yos di saat dialog interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, karena sebentar juga akan hadir dari pimpinan Bulog Cabang Tahuna. Jadi buat Pak Yos yang ada di Santiago, Anda bisa stay tune nanti di Pro 1 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, karena kita sebentar untuk dialog interaktif akan hadir narasumber bersama dengan pimpinan Bulog Cabang Tahuna. Nanti kami akan sampaikan pertanyaan dari Pak Yos terkait dengan beras SPHP ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih menunggu lagi untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Silakan Anda bisa gunakan line telepon kami di 0812 55038009 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI, dan kami akan hadir untuk program acara Halo RRI ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Mungkin ada permasalahan yang akan Anda suarakan, baik itu seputar kebersihan, listrik, air, internet, ada juga pendidikan, keamanan dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa gunakan line telepon kami di 0812 55038009. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sekali lagi untuk acara Halo RRI ini atau program acara Halo RRI ini, kami hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk ini bergabung, kami masih menunggu lagi di 0812 55038009. Untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI, silakan Anda bisa gunakan layanan telepon kami di 0812 55038009. Baik pendengar, kali ini sudah ada yang gabung dari Tahuna Barat, ada Ibu Yulastri Hango. Selamat pagi Ibu Yulastri.
1: Selamat pagi,
0: Raja. Iya, silakan.
1: Raja, sebenarnya ini kok itu saling dengan RTP, bukan itu mau berapa. Paham. Tapi bagaimana ini kok kan musirah kamu jalan hari-hari. Ini air itu tiba-tiba, tiba bocor, pasang sekali di bawah, kosong naik di jalan, ulang.
0: Apa itu? Air atau?
1: Air.
0: Oh, oke. Okay. Di mana itu? Di bagian mana?
1: RT 5. Karena goyang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ya. Tadi sempat kami hilang dari ruang dengar Anda karena kami lagi mengamankan untuk

0: Ya, peringatan 53 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami mohon maaf pendengar, tadi kami sempat menghilang karena terjadi gempa bumi. Dan untuk mengetahui seperti apa dan pendengar, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Pos Pengamatan Gunung Api AU bersama dengan Bapak Dini Bina. Selamat pagi, Pak Didi.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Ya, mohon maaf Pak mengganggu untuk aktivitas pagi ini. Tadi Pak sempat terjadi gempa bumi yang begitu kuat ya, terasa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bisa ditanyakan nih Pak, apa ini pengaruh atas Gunung Api AU, Pak?
1: Oh ya, baik. Untuk gempa terasa yang terjadi pukul 7.23 tadi, itu bukan aktivitas dari Gunung AU, itu patahan lempeng yang berada di dekat Filipina. Jadi bukan dari Gunung AU.
0: Jadi tidak berpengaruh Pak gempa iya, tadi iya. Dari Gunung AU tadi?
1: Iya, tidak.
0: Oke. Jadi ini bisa disampaikan Pak kepada masyarakat agar tidak khawatir untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin ada ya pertanyaan di luar sana, ini mungkin akibat dari Gunung Api AU ini Pak, bisa disampaikan kepada kita semua?
1: Oh ya, ya memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan aktivitas, bukan dari kegiatan dari Gunung AU, bukan gempa dari Gunung AU, melainkan ini gempa yang bersumber dari dekat dengan Filipina. Karena Pulau Sangihe berdekatan dengan Filipina, jadi gempa terasa tadi itu magnitudenya 7,7, jadi di Pulau Sangihe itu terasa sangat kuat. Jadi itu bukan aktivitas dari Gunung AU.
0: Oke, jadi berarti untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, gempa tadi terjadi bukan karena akibat dari Gunung Api AU. Jadi ini ada lempengan yang terjadi antara Filipina ya Pak, di Laut Filipina, sehingga gempa tadi sudah berkekuatan 7,7 skala Richter. Oke, terima kasih Pak Didi atas waktu dan kesempatan sudah bersama Pro 1 RR Tahuna. Selamat pagi Pak Didi, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, baik pendengar, tadi kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Didi Bina sebagai Pos Pengamatan Gunung Api AU yang sudah menjelaskan bahwa kepada kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa gempa tadi yang sudah kita rasakan bersama itu tidak ada kaitannya dengan Gunung Api AU. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan update keroningan Anda tentang informasi bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan untuk saat ini kami juga masih menghubungi bersama dengan Kepala BMKG, dan karena kita mengingat waktu juga tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan masih ada kurang lebih 4 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sebentar sekali lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita untuk menyimak rangkaian informasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala BMKG Ibu Astrid Sica Lasso. Selamat pagi Bu Astrid.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya, Ibu Astrid, bisa dijelaskan kepada kita semua untuk informasi update terkait dengan gempa bumi yang baru saja terjadi yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Ya, baik, hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 7.37.42 detik tadi terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dengan kedalaman 47 km. Kemudian lokasinya di 5.79 lintang utara, 125.14 bujur timur, yang mana dia berlokasi 244 km dari barat laut Pulau Karatun, Sulawesi Utara. Dan gempa bumi ini berpotensi terjadinya tsunami dengan beberapa wilayah yang perlu diwaspadai. Yang pertama untuk Kepulauan Sangihe, itu termasuk status peringatan siaga, yang mana potensi untuk terjadinya gempa ini datang di pukul estimasi 7.49 WITA. Begitu dengan Kepulauan Talaut, Kota Manado, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Selatan bagian utara, Kota Bitung, Bolang Mongondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, Buol, Toli-Toli, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan, Kota Ternate, Kota Palu bagian barat itu pun termasuk kategori siaga. Sementara untuk kategori waspada yaitu di wilayah Halmahera, Halmahera Utara, Minahasa Selatan bagian selatan, Kutai, Kalimantan Timur, Berau, Bolong bagian selatan, Kota Tidore, Bone Bolango, Bulungan, Donggala bagian barat, Nunukan, Kota Bontang, Kota Tarakan masuk dalam kategori waspada.
0: Iya, berarti Ibu Astrid untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kita termasuk di estimasi untuk siaga ya?
2: Betul, betul. Okay. Untuk status peringatan tsunami saat ini di kategori siaga, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Mungkin ada yang bisa disampaikan Ibu Astrid di sesi terakhir ini, Ibu Astrid, disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tidak panik dengan situasi yang terjadi saat ini.
2: Iya, baik untuk himbauan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk dalam status peringatan dini tsunami siaga. Diharapkan masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah, provinsi, kabupaten maupun kota dengan melakukan evakuasi.
0: Oke, baik. Berarti kita masih
2: arahan pemerintah cepat untuk melakukan evakuasi.
0: Oke, berarti terus dilakukan koordinasi ya Bu Astrid kepada pemerintah setempat agar masyarakat tidak panik, apalagi tadi terjadi gempa yang begitu dahsyat kuatnya ya Bu Astrid. Jadi masyarakat agar tidak panik dengan situasi saat ini.
2: Siap.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Astrid. Kami tetap menunggu informasi update dari BMKG.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Astrid.
2: Selamat pagi.
0: Oke, okay, baik. Peringatan demikian untuk kebersamaan kita. Tadi kita sudah mendengar penjelasan langsung dari Kepala BMKG terkait gempa bumi yang terjadi beberapa menit yang lalu, dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
3: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan. Pro 1.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
5: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
6: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
7: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola. pandai menjaga.
6: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di Sekolah Rakyat.
8: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
5: Ayahmu kerjanya apa, nak?
8: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
6: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat